0: 92.3. Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan.

jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi Marketing Galeri Bumi Slabintana dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Oke, Insan Muda masih bareng Shiva ya, tentunya di acara Jogging Joget in the Morning nih Insan Muda. Dan udah jam 7 lagi aja, gak kerasa banget nih. Di sini kita bakal bahas-bahas info terupdate-nya lagi ya. Kita bakal bahas berita lokalnya berarti sekarang nih. Dan Insan Muda ya, saking banyaknya kecelakaan-kecelakaan gitu kan ya, sekarang-sekarang tuh kayak banyak banget sih di mana-mana gitu kan ya. Dan bahkan Insan Muda ya, 2 hari berturut-turut Jalan Raya Pelabuhan 2 di Cikembar, Kabupaten Sukabumi itu merenggut 2 nyawa pemotor loh. Jadi emang kalau misalnya direkap gitu kan dari 2 pekan sebelumnya, makanya tuh udah ada 4 nyawa melayang di Jalan Raya Penghubung Sukabumi Cikembang Pelabuhan Ratu ini, Insan Muda. Di sini ada Muhammad Rijal ya, yang berumur 25 tahun meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas yang dialaminya di Kampung Bojong, Desa Bojong Raharja, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi pada Selasa 22 September 2026 lalu. Sempat mendapatkan penanganan medis intensif di Rumah Sakit Sekarwangi ya, korban tuh meninggal dunia pada Rabu 23 September 2026. Di sini juga Humas Rumah Sakit Sekarwangi juga Irman Firmansyah Saputra ya membenarkan juga nih pasien korban kecelakaan tersebut tuh meninggal dunia sekitar pukul 5:30 sore nih Insan Muda. Sementara itu nih Kanit Gakum Satlantas Polres Sukabumi Ibda Wangsit Edi Wibowo juga mengatakan kecelakaan tersebut tuh melibatkan sepeda motor Honda Vario bernomor polisi F6613FCH yang dikendarai korban dengan kendaraan Mitsubishi Truck Box bernomor polisi D8575CJ nih Insan Muda. Jadi emang Honda Vario ini tuh gitu kan melaju dari arah Cikembar menuju Sukabumi. Dan disini juga menurut Ibda Wangsit juga ya, motor tuh diduga hendak mendahului kendaraan Mitsubishi Truck Box D8575CJ yang berada di depannya dari sisi kanan jalan, mau nyelip lah gitu kan intinya. Dan akibat kejadian tersebut juga nih ya, pengendara sepeda motor Honda Vario F6613FCH Muhammad Rijal warga Kampung Cibuntu RT4 RW3 Desa Pasawahan Kecamatan Cicurur Kabupaten Sukabumi itu mengalami cedera kepala berat serta luka lecet pada bagian kaki dan tangan juga. Korban juga kemudian mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Sekarwangi Cibadak sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia nih Insan Muda. Gak cuma itu aja nih Insan Muda ya, ada lagi yang dimana kecelakaan lalu lintas ini tuh kembali terjadi lagi di wilayah Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi. Dan kali ini tuh nih kecelakaan tuh melibatkan 3 sepeda motor di Jalan Raya Pelabuhan 2, tepatnya Kampung Cibodas RT4 RW6 Desa Kertara Harja Kecamatan Cikembar pada Rabu 23 September ya, sekitar pukul 7 pagi. Jadi emang setelah di tanggal 22-nya ada, ini tanggal 23-nya juga ada lagi nih Insan Muda di pagi hari. Dan di sini juga Kanit Gakum Satlantas Polres Sukabumi Ibda Wangsit Edi Wibowo juga mengatakan kecelakaan tuh melibatkan 3 kendaraan yaitu sepeda motor Honda Beat Pop bernomor polisi F6957TX, terus Honda Beat F2049TAC dan Honda Beat F3819TAJ nih Insan Muda. Ya, dan menurutnya nih ya, setibanya di lokasi kejadian, pengendara Honda Beat Pop tersebut tuh melintasi jalan lurus yang emang agak menurun dan juga diduga hendak mendahului juga nih kendaraan.

Ya. Dan memang dalam kejadian tersebut tuh tercatat satu orang meninggal dunia dan satu orang mengalami luka ringan, sementara satu pengendara lainnya tidak mengalami luka. Aduh, ngeri banget ya. Ini kalau emang di jalan tuh benar-benar kayak harus lebih hati-hati banget. Apalagi ini juga 2 hari berturut-turut gitu kan ya, di daerah yang sama. Dan ini 2 hari berturut-turut juga kecelakaannya tuh karena mau nyelip. Jadi emang sih kalau misalnya kita harus kalau misalnya kita mau nyelip tuh emang harus lebih hati-hati lagi sih insan muda, karena kan itu rawan banget buat terjadi kecelakaan ya. Kalau emang sekiranya kayak di depan tuh masih ada kendaraan lain gitu kan, apalagi kalau udah deket, mending udah deh jangan lu nyelip ya, mending sabar dulu aja sedikit insan muda daripada terjadi kecelakaan kayak gini gitu kan ya. Ya kita doakan aja semoga juga ini para korban yang meninggal dunia juga bisa diterima di sisi Tuhannya ya. Sedih banget sih jujur ya, karena ini dalam 2 hari berturut-turut gitu kan ya, dan di daerah yang sama juga gitu kan. Oke, di Insan Muda, dan di sini juga Syifa ada info yang lainnya juga buat kamu nih ya, yang kamu tuh aja banget buat stop scrolling sebentar nih ya, karena itu ada info spot kulineran baru yang fix no debat, wajib banget kamu coba di minggu ini. Nah, say hello to grand opening Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Boti Hotel and Convention Sukabumi nih Insan Muda. Biar gak salah paham, hotel hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini tuh terbuka banget buat umum ya. Jadi emang gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas cafe, terus juga kopi tiam, lounge ataupun sekedar hunting makan enak di sini pastinya. Karena nih di sini juga Ramela tuh hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang otentik, tapi emang dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan emang tetap ada touch of tradisional yang emang cozy banget pastinya. Jadi ya mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu, tempat ini tuh pokoknya beneran nyaman banget dan pas banget ya buat segala suasana pastinya. Buat kamu nih yang lagi nyari tempat makan dengan rasa yang juara gitu kan ya, pelayanan yang hangat juga dan ambience yang bikin betah nih, this is your sign buat langsung datang pokoknya. Gak usah wacana lagi, ajak teman, ajak relasi, ajak keluarga, langsung aja serbu Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Boti Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Taste of Indonesia, test the comfort, enjoy the vibes.

Masa Muda masih bareng Syifa ya, tentunya di acara Jogging Joget in the Morning. Dan sekarang kita masuk berarti ke info nasionalnya nih Insan Muda ya, yang di mana nih? Di sini tuh ada kejadian ya. Yang di mana ada lagi-lagi nih soal. Dan di sini nih, seorang suami berinisial MH di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur nekat nih mengejar dan menabrak dua pembegal yang membawa kabur sepeda motor istri.

Ya, dan akibat peristiwa tersebut, satu pelaku tewas di lokasi kejadian dan satu lainnya luka parah nih insan muda. Di sini juga Kasih Humas Polres Lumajang Ibda Suprapto juga mengatakan peristiwa itu tuh terjadi di pinggir jalan raya Ranuyoso ya, Kecamatan Ranuyoso pada Selasa 22 September kemarin sekitar pukul 4:30 subuh nih insan muda. Ya, di sini juga Suprata tuh menjelaskan juga kejadian tuh bermula saat korban tuh ya yang bernama Rohimah nih, warga desa Panawungan hendak berangkat kerja ke pabrik Eratex di wilayah Kabupaten Probolinggo menggunakan sepeda motor katanya. Tapi nih emang di tengah perjalanan korban tuh merasa sakit, dia pun menelpon suaminya yaitu MH ya. Korban pun diminta menunggu di sebuah warung pinggir jalan. Dan setibanya MH di warung ini tuh ya, lokasi mereka tuh berjanji bertemu gitu kan ya. Di sini juga Rohimah tuh mengadu bahwa emang sepeda motornya tuh baru aja dibawa lari oleh dua orang pria yang tidak dikenal. Nah, dalam pengejaran yang dramatis itu ya, MH tuh melihat kedua pelaku, satu pelaku membawa sepeda motor korban sedangkan pelaku lain mengendarai sepeda motor milik mereka. Tanpa pikir panjang nih, MH tuh langsung menabrak kedua pembegal itu dari arah belakang menggunakan mobil Toyota Avanza Silver bernomor polisi N1362NK ya, yang ia kendarai nih insan muda. Jadi emang sama si MH ini tuh si pembegal-pembegalnya tuh kayak langsung ditabrak gitu kayak dari belakang. Dan selanjutnya nih mobil yang dikendarai MH tuh hilang kendali menabrak rumah milik warga juga nih insan muda. Di sini juga nih benturan keras tersebut tuh membuat pembegal berinisial DSP ya, warga Kecamatan Randu Agung, terpental dan juga mengalami patah tulang pada lengan kanan dan juga kaki kanan serta lecet pada wajah nih insan muda. Itu langsung dievakuasi untuk mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Lumajang. Nah, diketahui juga nih pelaku MZB ya yang berumur 20 tahun merupakan warga desa Ranawurung, Kecamatan Randu Agung ya. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara juga di insan muda ya, polisi itu mendapati modus komplotan ini tuh adalah mencari mangsa dengan berboncengan mengendarai Honda Beat hitam bernomor polisi N4928TDN nih insan muda. Dari lokasi kejadian juga nih kepolisian itu telah mengamankan sejumlah barang bukti juga, diantaranya satu unit Honda Beat pink milik korban, satu unit Honda Beat hitam milik pelaku, terus juga mobil Toyota Avanza milik suami korban, satu bilah cerulit milik pelaku, serta 5 buah mata kunci T dengan rincian satu masih tertancap di motor korban dan 4 lainnya dikantongi pelaku. Dan saat ini polisi itu masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait insiden tersebut. Aduh, lagian gitu kan ya, ngapain sih mau ngebegal-begal gitu kan ya. Mana ini kan bawa sajam juga kan, ngeri juga gak sih insan muda. Ya ini jadi pelajaran juga sih ya buat kita semua gitu kan ya, kalau emang kita tuh harus lebih berhati-hati lagi gitu kan ketika di perjalanan, apalagi kan jam-jam segitu tuh jam-jam rawan juga ya. Kalau misalnya 4:30 tuh kan masih yang kayak sepi juga jalanan gitu kan, jadi kita tuh harus lebih hati-hati juga insan muda. Dan ini juga mungkin suami dari korban juga karena saking emosinya jadi sampai kelepasan juga, sampai nabrak juga gitu kan ya, sampai menyebabkan pelaku juga meninggal dunia nih insan muda. Ini juga pastinya pelajaran juga bagi kita semuanya ya, kalau misalnya kita seemosi apapun itu jangan sampai kita kelepasan juga emosinya, karena ya ini pastinya merugikan diri kita sendiri juga gak sih.

Akin sama dia masih bareng Shiva ya, tentunya di acara Jogging Joget in the Morning. Dan gak kerasa banget nih udah jam 8 lebih 12 menit ya. Waktu itu kayak berjalan begitu gak tuh? Begitu ya, jadi begitu. Begitu cepat nih insan muda ya. Dan di sini kita berarti udah masuk nih ke info-info internasional ya, yang ada di luar negeri pastinya. Yang di mana nih insan muda ya? Di sini tuh polisi Italia tuh menggeruduk sebuah rumah yang diduga milik gembong narkoba atau narkoboy itulah pokoknya ya. Dan dalam penggerekan itu tuh nih petugas menemukan uang tunai 3 juta euro atau sekitar 60 miliar tersimpan di dalam dinding rumah. Wow. Bayangin 60 miliar. Oh my god, 60M ya. Bukan 60 juta lagi, bukan juta lagi nih, udah MM-an soalnya nih insan muda ya. Dan dilansir dari AFP ya, pada Rabu 23 September kemarin ya, Jaksa Napoli Nicola Gratteri itu mengatakan juga petugas tuh menemukan juga nih senapan Kalashnikov, sejumlah senjata lainnya, serta 11 jam tangan Rolex juga. Oh my god. Dan penemuan tersebut merupakan bagian dari penyelidikan yang pertama kali dimulai pada 2023. Penyelidikan itu berujung pada penangkapan 34 orang pada Senin 21 September. Mereka tuh dituduh menjadi anggota organisasi kriminal bersenjata juga menggunakan metode mafia untuk melakukan perdagangan narkotika. Aduh, ngeri banget ya. Dan uang tunai dan sejumlah senjata tersebut tuh disita dari sebuah properti di Caivano ya, kawasan pinggiran timur laut Napoli, Italia Selatan, yang dikenal sebagai wilayah aktivitas mafia Camorra. Informasi mengenai keberadaan uang itu tuh berasal dari seorang tersangka yang ditangkap pada Juli 2025 dan kemudian menjadi saksi negara. Kemudian nih, 2 hari usai mendapat informasi itu, polisi itu menggerebek rumah tersebut juga. Para penyidik sebelumnya juga nih sudah memusatkan perhatian ya pada salah satu kawasan di Caivano yang memang dikenal sebagai pusat perdagangan narkoba dalam skala yang besar, khususnya kokain insan muda. Nah, ini juga aku ambil dari berita lokal Anteprime 24 juga nih. Dan di sini tuh nih informan tuh mengatakan juga kepada polisi jika uang itu tuh dijaga oleh istri sang gembong narkoba ini. Anak-anaknya juga nih masih diumbah umur, disebut juga menjadi bagian dari kelompok yang bertugas mengawasi uang tersebut selama 24 jam. Waduh. Dan tempat-tempat persembunyian uang itu juga nih ya dilindungi sistem keamanan elektronik menurut laporan tersebut juga. Sebelum melakukan penggerebekan juga nih, polisi juga meningkatkan penyadapan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi. Di sini juga Gratteri itu mengatakan juga uang tunai tersebut tuh kemungkinan merupakan hasil penjualan narkoba. Sebagian uang itu kemudian diduga digunakan ya untuk membeli lebih banyak narkoba juga. Aduh, ngeri banget ya di sana. Banyak juga narkoboy-narkoboy.

2, 3, come on, girl.

Oke, okay, insomu juga kerasa banget nih ya, udah di penghujung acara aja. Cuma temenin kamu di acara Jogging Joget in the Morning. So, terima kasih buat kamu yang udah stay tune. Tapi tenang aja, meskipun di acara ini Syifa pamit, Syifa bakal temenin kamu lagi nanti di jam 9 paginya di acara Indonesia Satu Aja. Jadi buat kamu yang mau request lagunya gitu kan ya, nunggu banget acara request lagu, terutama lagu-lagu Indo, pastinya ini sang muda ya di jam 9 pagi nanti Syifa bakal temenin kamu ya. So, di sini Syifa bertugas pamit. See you on the next program and bye-bye.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi...
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua

Lagi Insan Muda 92.3 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Selamat pagi Insan Muda di pagi harinya, ditemenin bareng Syifa lagi ya. Di acara Indonesia satu aja nih. Buat kamu yang mau request lagu Indonya, langsung aja ya request di Facebook ataupun di Instagramnya di @nbsradio. Atau mungkin buat kamu juga yang mau sambil ngobrol juga, nanti Syifa bakal live juga di TikToknya @nbsfmsukabumi.

Akin Samudia masih bareng Shiva ya, tentunya di acara Indonesia Satu Aja. So buat kamu yang mau request lagu Indonya bisa langsung dari sekarang nih, karena Shiva juga udah mulai live TikTok juga. Jadi buat kamu yang mau request-request sambil ngobrol-ngobrol gitu kan, boleh banget ya ke live TikToknya di NBS FM Sukabumi. Dan di sini kita bakal langsung aja nih buat bacain lagi requestannya ya. Kita bakal masuk di Facebooknya dulu. Di sini udah ada dari Kacameng Mustika yang udah hadir dari Gianyar Bali, katanya ikutan gabung, boleh dong. Ada juga dari Kapandenya juga nih, dari dari Bajawa Flores katanya hadir. Okay, terima kasih yang udah hadir-hadir. Ada juga dari Kavitrinya juga nih, katanya request lagunya Lara Handoko Merindukanmu katanya. Kalau enggak kalian Armada Asal Bahagia, coba aku cek dulu ya, ada gak nih lagunya. Tadi itu apa lagunya? Merindukanmu dari Handoko kayaknya enggak masuk deh. Yep, enggak masuk. Ada yang Merindukanmu tuh dari Demasif kalau di sini ya, Insan Muda. Atau coba Armada Asalkan Kau Bahagia. Aduh, Asal Kau Bahagia, tapi lagunya juga masuk nih, lagu Armada tuh nih Insan Muda. Jadi mungkin buat Kak Fitri boleh di-request ulang ya lagunya ya. Ada juga di sini dari KL-nya juga, selamat pagi Shiva, pagi juga, request lagunya dari Gea Daun katanya. Daun-daun dari Gea Indrawari ya, coba kita cek nih Insan Muda. Oke, sebentar, daun-daun. Oke, lagunya aman ya, Shiva simpen di track yang pertama nih Insan Muda. Lanjut lagi, sekarang kita bakal masuk di Insta story-nya nih, ada siapa aja di sini, coba kita lihat ya. Di Insta story di sini ada siapa aja nih? Coba. Udah banyak ya ini. Kita pilih dari yang pertama dulu nih, requestnya ada dari Kak Sita.Latifa, katanya mau request lagunya Tas Muda Home Pimpa dari Nabila Takiyah. Terima kasih Kak. Okay, lagunya aman, udah Shiva simpen di track yang kedua ya. Lanjut lagi ada dari Berbinar underscore FM, pagi Kak Shiva, pagi juga, aku mau request lagunya Selesai Sabrina Leonor ya Kak. Tima Aciu, semangat siarannya. Ih, terima kasih kembali. Oke, lagunya aman, Shiva simpen berarti di track yang ketiga. Dan ini juga ada di TikToknya juga nih ya. Ada dari, ini gak ada namanya nih soalnya cuma emoticon doang. Oke, okay, katanya mau request lagunya Andai Aku Bisa dari Tulus, boleh. Andai Aku Bisa, lagunya aman, Shiva simpen di track yang keempat. Ini juga ada yang request lagi lagu Tulus, tapi Tulus udah masuk yang Andai Aku Bisa, jadi gak bisa diputerin lagi. Karena cuma bisa puterin satu lagu aja nih ya, dari satu penyanyi yang sama nih, Insan Muda. Jadi mungkin ini buat Kak, siapa nih di TikTok nih, dari, oh Kak Junior ya, bisa request ulang ya lagunya ya. Okay, dan sekalian juga nih Insan Muda, di sini juga Shiva ada info tambahannya juga buat kamu nih, mungkin yang lagi cari handphone baru gitu kan ya. Tenang aja nih, ada si Mastel, solusi buat kamu yang mau ganti handphone deh pokoknya. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Pokoknya kamu tuh bisa banget cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja pastinya. Mau COD bisa juga ya, karena si Mastel nih adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, di si Mastel juga ada handphone second. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di sini gitu kan ya. Terus juga ada CCTV, smart TV, maupun laptop ada juga. Pokoknya masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh ya. Dan gak cuma itu aja, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Mastel yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, ruko nomor 6 Kota Sukabumi. Atau nih cabang si Mastelnya di Jalan Ciwangi, nomor 12 Sukabumi. Dan ikutin juga nih update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikToknya si Mastel. WhatsAppnya 0857-216-21621. Serunya belanja di si Mastel.

Oke, Sang Muda masih bareng Shiva ya, tentunya di acara Indonesia Satu Aja. Dan ini udah jam 10 lagi nih, Sang Muda, duga kerasa banget ya waktu itu ya. Kayak secepat itu gak sih gitu kan ya. Bahkan aku kan dari tadi tuh dari jam 6 ya berarti siaran, tapi kayak gak berasa aja, udah tinggal sejam lagi aku siaran nih berarti. Oke, dan di sini kita bakal lanjut lagi buat bacain lagi nih requestan-requestan yang udah masuknya. Ini udah ada dari TikTok nih yang udah gak sabar banget ya kayaknya dari tadi nih. Oke, ya di sini udah ada dari Kak MRMDN Muhammad. Itulah pokoknya aku gak tahu bacanya karena ini disingkat banget ya kata gue. Katanya Teci pengen request lagunya Raim yang Iqra, boleh. Enakan banget sih jujur sih lagunya sih, lagu Raim yang terbaru. Tapi yang ini juga enak gak sih, yang Dunia Yang Nanti gitu kalau gak salah itu enak juga sih. Emang enak-enak sih lagunya Raim ya. Raim Load. Oke, lagu Iqra-nya aman, udah Shiva simpan berarti di track yang pertama. Lanjut lagi, tadi tuh ada dari Kadewantara Ramadiansyah, katanya mau request lagunya Feby Putri yang Usik. Aduh, boleh. Ini lagunya sedih banget, jujur ya. Lagunya nih udah aman, Shiva simpan berarti di track yang kedua ya. Lanjut lagi, ada dari siapa lagi nih? Ada dari Kak Imigran dari Sorga. Asik, Imigran dari Sorga. Oke, lagunya katanya pengen request Kalibata ya. Kalibata tuh dari Perunggu kan ya. Kalibata, lagunya siapa simpan berarti di track yang ketiga ya. Lagunya aman ya. Lanjut lagi, kita sekarang bakal masuk di Facebooknya juga kali ya. Kita bacain juga di Facebooknya nih ada siapa aja nih. Coba. Oke, ini di Facebooknya ada dari Abah Waisel yang udah hadir dari Gianyar Bali. Terus juga ada dari Kasarinnya juga nih. Selamat pagi Shiva, selamat bersiaran katanya. Jaga kesehatan katanya, wih terima kasih ya. Kamu juga jaga kesehatan ya semuanya insan muda. Karena ini tuh banyak banget nih yang lagi sakit-sakit nih insan muda. Ada juga dari KLI Agustinnya juga yang udah hadir dari Sidoarjo. Udah jauh-jauh begini nih. Ada juga dari Kadeni Akbar, assalamualaikum. Hai Teh Shiva, selamat pagi. Jelang siang katanya, pagi juga ya. Request lagunya Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen, boleh. Jangan Paksa Rindu. Aduh, meskipun rindu itu gak bisa ditahan ya, asik. Udah kayak ini ya, kayak Dylan. Oke, lagunya aman ya. Dan kita langsung aja buat puterin lagunya. Yang pertama ada lagunya dari Raim Load, Iqra.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Okay, insan muda nih ya, buat kamu ya, stop ya scrolling sebentar nih insan muda. Ini tuh ada info spot kulineran baru yang fix no debat nih, wajib banget kamu coba nih minggu ini. Nah, say hello to grand opening Ramela Cultural Taste of Indonesia di Debote Hotel and Convention Sukabumi nih insan muda. Dan biar gak salah paham nih, Hotel Hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini tuh terbuka banget buat umum. Jadi emang gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas kafe, kopi tiam, lounge, ataupun kayak sekedar hunting makanan enak di sini pastinya. Karena nih Ramela tuh hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang emang autentik, terus juga dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of tradisional yang cozy banget pastinya. Pokoknya mau casual dining, terus juga family time, meeting bareng kolega, sampai kayak bikin acara gathering bareng circle kamu gitu kan ya. Tempat ini tuh pokoknya beneran nyaman banget dan

pas banget ya buat segala suasana. Pokoknya buat kamu nih yang nyari tempat makan dengan rasa yang juara, terus juga pelayanan yang hangat dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang. Pokoknya ya, gak usah wacana lagi, ajak teman, ajak relasi, ajak keluarga, pokoknya langsung aja serbu nih Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Taste of Indonesia, taste the comfort, enjoy the vibes. Oke nih, sambil karena waktu juga ini sudah menunjukkan pukul 10:47 Insan Muda ya. Waktunya Shiva untuk pamit, Insan Muda. So, terima kasih buat kamu yang udah stay tune. Abis ini bakal ada Kevin yang bakal temenin kamu nih di acara selanjutnya, di acara FYP ya. Oke, dan di sini Shiva bertugas pamit. See you next time and bye-bye.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

We look here only one 92.3 BS FM Sukabumi number one hits music station. Hai, selamat siang sama udah hari today dan kembali Kevin Pratama yang temenin kamu di siang ini di FYP for your page. Dan selamat 3 jam sama udah Kevin temenin kamu di waktu makan siang sama udah. Dan pastinya sama udah lagu-lagu enak bakalan Kevin puterin sekaligus sama udah Kevin bakalan spill untuk informasi update-nya nih dari dunia hiburan sama udah informasi terkini ya pasti yang sedang viral di sosial media. Jadi buat sama udah jangan pindahin frekuensinya kamu.

We're looking only one 92.7 BSI FM Sukabumi Miss number one hits music station. Dan ini semudah kamu masih temenin di FYP siang ini. Dan sekarang udah jam 11.41 menit. Dan udah makan siang belum Samuda? Atau mungkin kamu masih nunggu-nunggu waktu makan siang tiba ya Samuda? Semangat terus ya buat aktivitasnya. Pokoknya lancar deh hari ini Samuda yang lagi di jalan juga. Hati-hati di jalan, jangan kebut-kebutan. Utamakan keselamatan saat berkendara Samuda, dahuluin juga kalau ada ambulans ya. Jangan sampai kayak orang yang bakal kita bahas di sini. Jadi beberapa hari terakhir Samuda itu viral salah satu kejadian di Solo, yang dimana ada ambulans yang dihalang-halangi jalannya oleh pengendara BYD si Lion Seven Samuda. Dan itu terjadi di tanggal 21 kan ya, 21 September. Terus seudahnya Samuda, orang yang ada di dalam ambulans itu kritis dan akhirnya meninggal dunia. Dan yang pastinya orang-orang tuh marah banget Samuda. Publik tuh bener-bener marah sama orang yang menghalang-halangi jalannya ambulans. Ambulans ke kiri, dia ke kiri. Ambulans ke kanan, dia ke kanan. Terus kemarin pas ditindak sama Satlantas, ternyata pengendara BYD itu adalah kakek-kakek dan juga nenek-nenek yang katanya sih pendengaran mereka kurang, jadi mereka nggak dengar sirene. Tapi aku nggak percaya sih, kenapa? Karena ada spion loh. Masa nggak lihat ada spion? Dan kenapa juga kalau misalkan ngerasa di situ pendengarannya kurang masih bisa bawa kendaraan? Dan itu bisa membahayakan orang banyak loh. Kayaknya udah saatnya disupirin gak sih kalau udah sesepuh itu gitu kan, masih membawa kendaraan itu bisa membahayakan. Aku jadi ingat kejadian waktu itu di Pesona Ciberem yang ada supir angkot Sukaraja yang Samuda yang tertabrak oleh nenek-nenek juga tuh yang keluar dari Pesona Ciberem dengan ngebut yang Samuda duar, dan akhirnya di situ meninggal dunia sopir angkot Sukarajaan sama ini yang lagi jualan.

juga kalau nggak salah di dalamnya ada salah satu orang. Dan itu tuh pengendara yang memang udah sepuh tuh, apa ya, bisa dibilang ya seharusnya udah disupirin gak sih? Dan ini yang orang-orang bilang di sosial media ini, kayak sayang banget kalau misalkan harus ngerugiin pengendara lainnya juga. Apalagi kalau misalkan dia udah kurang pendengaran, ya kan, kurang penglihatan juga. Dan yang mana yang sama muda, namanya ini almarhum Bapak Suparjo yang merupakan pasien di dalam ambulans yang sempat viral karena terhalang jalannya oleh mobil BYD si Lion 7 ini yang dikendarai orang lansia tadi, yang sama muda. Dan yang pasti yang sama muda, sebelumnya juga video ambulans yang membawa pasien gawat darurat dan terhambat mobil BYD ini tuh cukup viral di sosial media, yang sama muda. Dan yang pengemudi BYD itu tuh umurnya tuh udah sepuh banget, udah 79 tahun nih, sama udah bukan saatnya bawa kendaraan sih. Dan ya pasti sama muda ini harus jadi evaluasi juga nih buat pihak-pihak yang berwenang. Kayak izin SIM-nya gimana nih kalau udah sepuh itu gitu kan buat berkendara. Karena kan kalau di kendara, kalau di jalan ya, selain kitanya harus patuh aturan lalu lintas, rambu-rambu, atribut dan lain hal, tapi juga fisik dan kondisi itu harus diperhatikan. Kalau sekiranya udah sepuh seperti itu atau enggak masih di bawah umur, itu harus segera ditindak sih. Bukannya apa-apa, karena bisa membahayakan. Kalau di jalan kan selain kitanya yang lalai, kadang orang lain yang lalai, kita juga bisa kena imbasnya. Apalagi kalau misalkan udah berhubungan dengan maut, sama muda. Oke, dan yang pasti sama muda Kevin di sini kutip dari beberapa halaman, termasuk juga dari laman tribunsolo.com. Dan sama muda jangan kemana-mana, jangan pindahin frekuensinya kamu. So station only one, 92.3. Be strong and keep shining on.

0: Ede, mantep be.
1: Mantep apanya? Sakit perut gua.
0: Ya elah, udah ya bilang kemarin makan durian sama kulit-kulitnya.
1: Habisnya enak, Yom.
0: Ya elah, yaudah deh, kita ambil antrian berobat dulu deh kalau gitu.
1: Hah, ambil antrian obat gimana? Kita ini kan dari Faskes jauh. Udah gitu juga, kita harus siapin berkas-berkas fotokopi banyak. Lama ngantrinya lagi.
0: Ya elah, be. Zaman sekarang berobat pakai BPJS sudah gampang, be. Udah bisa ambil antrian online dari mana aja, kapan aja.
1: Hah, pakai apa?
0: Pakai aplikasi Mobile JKN. No, download di handphone. Aplikasi Mobile JKN di Play Store ataupun di App Store. Di-download, ntar login, pilih menu pendaftaran layanan. Nanti kita bisa pilih tuh keluhannya apa, abis makan kulit durian gitu.
1: Oh gitu, berarti sekarang gampang banget ya. Pakai aplikasi Mobile JKN doang, udah bisa dapet antrian ya?
0: Bisa. Tuh, sekarang berobat gak perlu lagi bawa berkas-berkas banyak-banyak. Cukup pakai KTP atau NIK aja udah dilayanin.
1: KTP doang?
0: Iya. Yeah.
1: NIK doang?
0: Udah gampang, sekarang berobat ke BJS.
1: Iya. Kalau gitu gue coba.
0: Iya, ntar no, dibedah no perut nama dokter no.
1: Ah, keluar apa nih?
0: Duren.
1: Taruh gue ke bon.
0: Oh, makan duren sama kulit-kulitnya, kena makan nasi padang.
2: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
3: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
2: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
3: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
2: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
3: Ada. Aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
2: Wah, pasti mahal ya?
3: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
2: Serius? Mulai 300 jutaan?
3: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
2: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
3: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda.

Bersama Bumi Slabintana, perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan, serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Insa Muda, stop scrolling sebentar ya. Di sini buat kamu yang lagi cari HP baru, Insa Muda ada semasa solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% asuran hanya dengan KTP aja, mau COD bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simastel juga ada handphone second. Kalau HP kamu yang rusak pun itu bisa diservis di Simastel. CCTV, Smart TV maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi deh, Insa Muda yang lainnya dijamin terlengkap. Dan gak hanya itu ya, pelayanan juga ramah banget. Jadi yuk segera kunjungi Simastel sekarang, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga ya update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857 216 21621. Senangnya belanja di Simastel.

We're looking only one 92.9 Best FM Sukabumi is number one hits music station dari Insan Muda. Aku masih teman kamu di FYP siang ini dan sekarang udah jam 12.39 menit. Jangan lupa buat maksi dulu ya Insan Muda, makan siang. Buat Isoma juga Insan Muda, istirahat sholatnya ya. Dan di sini Kevin bakalan spill informasi yang lagi ramai diperbincangkan dan ini merupakan warning alert juga buat kamu Insan Muda untuk lebih hati-hati lagi, karena ternyata begal ini tuh punya modus baru nih. Ya, begal tuh memang gak habis-habis idenya, tapi idenya ide buat jahat gitu loh Insan Muda. Ada modus begal baru, jadi dia tuh buka locker fotografer gitu loh di Threads dan dia tuh request kamera dan ujung-ujungnya ya celurit. Ya pasti Insan Muda baru aja kejadian ya, seorang fotografer freelance itu kena modus begal gaya baru yang itu tuh rapi banget. Nah, ya, please urgent, butuh banget nih fotografer. Kurang lebih seperti itulah Insan Muda narasinya ya. Dan yang mana Insan Muda, si pelaku ini sempat-sempatnya juga request spesifikasi kamera gitu loh. Dia pengen Sony Alpha 7 yang ujung-ujungnya jadi barang yang dia rampok pakai ancaman celurit tadi Insan Muda. Yang harganya memang ini mahal banget lah kalau ngomong soal kamera-kameraan ya. Dan itu bukti nyata kalau kejahatan itu udah berevolusi gitu. Orang yang lagi hustling nyari kerjaan gitu ya malah dimanfaatin Insan Muda. Jadi celahnya mereka tuh janjian jam 3 pagi di lokasi yang sepi, ditanya dress code biar nggak salah sasaran juga dan langsung dieksekusi di situ. Secara teknis sih kejahatan cyber yang berujung kriminal fisik kayak gini tuh sangat bisa dilacak polisi ya lewat IP address Insan Muda, device ID dari Meta juga sampai pelacakan serial number kamera pas nanti melapor polisi ya atau LP bawa semua bukti chat yang dia punya. Nah buat Insan Muda freelancer di luaran sana, Insan Muda hati-hati. Buat kamu yang memang sering bekerja apalagi di event-event organizer kayak gini yang memang kadang nyubuh banget Insan Muda, kadang fotografer, MUA, ini yang harus hati-hati banget sih Insan Muda. Apalagi kalau misalkan dibawa ke tempatnya sepi, wah itu harus kita pikir-pikir lagi deh Insan Muda. Karena ya kejahatan itu ternyata sekarang berevolusi, jadi hal yang gak sempat kita pikirin. Begal itu bukan cuma begal kendaraan, ternyata sekarang sampai kamera juga bisa loh Insan Muda kena begal. Tapi logikanya sebenarnya simpel banget sih. Dia cuma mempengaruhi psikologis orang yang memang lagi susah banget cari kerja, terus datang begal dengan ancaman yang celurit tadi. Dan itu akhirnya kita kehilangan harta benda, niatnya kita pengen kerja malah kehilangan kerja. Wah ini sedih banget sih Insan Muda. Kalau ngomongin soal begal, begal tuh gak pernah ada tega-teganya Insan Muda, bahkan banyak banget orang yang udah meninggal gara-gara begal satu ini ya. Oke, Insan Muda, kita selalu hati-hati, harus selalu curigaan, tapi kita harus mempunyai survival mode gitu loh. Jadi kalau kita sekiranya ada rasa yang janggal, sebaiknya kita pikirin lagi Insan Muda, jangan sampai kita kehilangan harta benda, kehilangan nyawa gara-gara tindakan orang-orang yang gak bertanggung jawab ini.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
4: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
3: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
4: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
3: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
4: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
3: Wah, pasti mahal ya?
4: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
3: Serius? Mulai 300 jutaan?
4: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
3: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
4: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan.
2: Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

We're looking only one 92.9 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Dan Insa Muda, kamu masih kami temenin di FYP siang ini ya. Insa Muda, setelah tadi kita bahas huru-haranya ambulan yang ada di Solo, Insa Muda yang dihalang-halangi sama mobil BYD. Kali ini Insa Muda ada ambulan lagi nih yang lagi-lagi dihalangi. Wah, kenapa sih orang-orang seneng banget ngehalangi ambulan yang sedang membawa pasien? Nah, jadi ini kejadiannya di Sampang, Madura, yang tadi kan di Solo, Insa Muda. Tapi kali ini yang ngadanya bukan mobil BYD lagi nih, tapi Pol PP nih lah. Kok iso? Nah, jadi sambutan tim ambulan pelayanan BPJS Watch ini mengalami kejadian gak menyenangkan ya, saat mengantar jenazah Insa Muda dari RS SMS menuju Sampang, Madura, Insa Muda. Dan berdasarkan keterangan tim ambulan, jadi seorang pengendara motor itu mengikuti dan memepet-mepet kendaraan sejak kawasan Jalan Kapas Krampung hingga Jalan Putra Agung Surabaya, Insa Muda. Ada pengendara ini itu disebutkan menggedor ambulans dan juga memotong laju kendaraan hingga berhenti. Nah, saat dikonfirmasi, pihak ambulan ini menyebutkan pengendara itu tuh mempertanyakan keberadaan pasien atau jenazah dalam kendaraan. Insa Muda, pengendara motor itu belakangan disebut merupakan oknum anggota Satpol PP Kecamatan Bula, Surabaya berinisial D. Dan akhirnya pihak ambulan itu akhirnya memilih melanjutkan perjalanan demi mengejar waktu mengantarkan jenazah ke rumah duka di Madura, Insa Muda. Dan peristiwa ini tuh menjadi sorotan juga karena ambulans itu punya hak utama di jalan, terlebih ketika kita sedang menjalankan tugas pelayanan kemanusiaan. Nih, sumpah ini Pol PP-nya gak jelas banget nyari apa sih? Emang kenapa kalau ada orang yang ada enggaknya? Yang tadi yang BYD udah jelas-jelas orang yang lagi kritis, sampai akhirnya kan meninggal dunia juga tuh gara-gara dihalang-halangin tuh sama Pak Tua itu. Tapi sekarang Insa Muda, ini Pol PP yang menghalang-halanginya dengan alasan kayak ada orangnya gak. Emang kenapa kalau ada atau enggaknya? Ini dia jelas-jelas mau nganterin jenazah ke rumah duka Insa Muda. Walaupun memang urgensinya gak se-urgensi yang tadi orang yang nganterin pasien kritis, tapi tetap ambulan itu adalah kendaraan prioritas. Dan sempat aku ada baca juga Insa Muda beberapa threads yang viral, kenapa sih ambulans yang bawa jenazah tetap harus kebut-kebutan, tetap harus menyalakan sirine. Dan ternyata mereka ini tetap harus cepat, Insa Muda, karena setelah mengantarkan jenazah ke rumah duka itu, ambulansnya itu tuh ke tempat lain, Insa Muda, buat penjemputan korban yang lain yang sedang membutuhkan pertolongan gawat darurat lagi. Jadi memang kerjaan ambulans tuh ambulans yang pulang anterin jenazah tuh harusnya nggak pakai sirine, tetap harus, karena ambulans itu tuh digunakan lagi untuk keperluan-keperluan lainnya di luar sana yang urgensinya tuh sama, Insa Muda, sama besarnya, karena stok ambulans tuh biasanya terbatas. Jadi Insa Muda, kita harus selalu mendahulukan ya kendaraan-kendaraan prioritas. Kamu tahu kan Insa Muda, kendaraan prioritas itu apa aja? Ya pasti Insa Muda, yang pertama itu adalah mobil pemadam kebakaran. Itu yang pertama yang harus kamu dahuluin, jangan dihalang-halangin. Yang kedua ambulan, Insa Muda, ini yang mengangkut orang-orang yang sakit dan juga orang-orang dengan urgensi yang harus didahulukan. Yang ketiga itu kendaraan penolong kecelakaan lalu lintas, Insa Muda. Yang keempat kendaraan pimpinan lembaga negara. Yang kelima kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta tamu.

negara, dan yang keenam iring-iringan pengantar jenazah, dan yang ketujuh konvoy dan atau untuk kepentingan tertentu ya sesuai pertimbangan Polri. Samuda, itu dia ya. Jadi ada 7 kendaraan yang memang punya hak utama ya Samuda, gak bisa dihalang-halangin ya. Dan ambulan ini ada di posisi kedua, tapi mirisnya ambulan ini yang sering banget dihalangin ya Samuda. Kita harus punya rasa ini dong, empati juga buat orang-orang. Gimana sih posisinya kalau kita nih, kita ya Samuda sakitnya parah banget, harus segera ditangani medis, tapi kita dihalang-halangin sama orang ya Samuda. Wah, kita bakalan kerasa kalau misalkan udah di posisi orang yang sakit itu. Jadi kita kan sekarang masih sehat nih Samuda, utamakan nih Samuda kita harus peka sama hal-hal yang terjadi di sekitar kita ya. Oke, udah paham kan sekarang ya Samuda, ternyata penting banget ya ilmu-ilmu seperti ini. Buktinya Pol PP aja nih dia gak paham dengan ilmu seperti ini Samuda, yang ada di video-video tadi ya di Sampang. Dan Isamuda, aku bakal angkat lagi dengan beberapa track buat kamu. Jangan kemana-mana Isamuda, Soul Station, only one, 92.3. Be strong and keep shining on. Amen.

0: Mengerti.
1: We're looking only one 92.9 BSFM Sukabumi number one hits music station. Ya, Samudia sudah di penghujung acara aja nih Kevin, teman kamu di FYP hari ini. Dan Insa Muda, aku ada informasi nih buat warga Sukabumi ya. Stop dulu scrolling sebentar Insa Muda. Ada info spot kulineran baru yang fix no debat, wajib banget kamu cobain minggu ini ya. Say hello to grand opening Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Biar gak salah paham, hotel hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini tuh terbuka banget buat umum. Jadi gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas cafe, kopitiam, lounge, atau sekedar hunting makanan enak di sini. Ramela hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang otentik tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of traditional yang cozy banget. Mau kesuhan dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu, tempat ini tuh beneran nyaman dan pas buat segala suasana ya. Buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa juara, pelayanan yang hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign. Buat langsung datang, gak usah wacana lagi, Samuda, ajak teman, ajak relasi, ajak keluarga. Langsung serbu Ramela Cultural Taste of Indonesia di Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Taste of Indonesia, taste the comfort, enjoy the vibes. Ya, dan Insa Muda Kevin di sini juga sekaligus harus undur pamit dari ruang dengan kamu. Thanks for all your destination and sorry to say kalau aku ada salah-salah kata. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu. See you next time and bye-bye.

semua. Emang ada persewaannya. Ini jelas bukan hal mudah.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Welcome to 9.3 NBS FM School Based Number 1 Hits Music Station. Konnichi Meo Insamuda Gengki Rizka. Aduh, opening dikasih lagu Michi Shirobe. Malah keinget lagi ya episode yang apa sih, si Violetnya ngirim surat ketika ada seorang anak yang terus ulang tahun gitu ya kan, dari seorang ibu yang udah meninggal. Dan yap, dari lagunya udah kelihatan ya, kedengeran gitu ya kan, bahwa ini di sesi K-pop dan juga J-pop only di Asia Pop Quarter bareng Abi sampai jam 4 sore. Buat kamu yang seneng dengan lagu-lagu ataupun track K-pop dan juga J-pop, yuk requestin di sosmed NBS FM, entah Facebook Instagram ataupun di live TikTok NBS FM. Jangan lupa follow juga sosmed NBS Radio.

Alright, Insan Muda ya, masih bareng Abi di Asia Pop Cutter, geng Kides Kak. Eh, Sukabumi tadi di apa ya namanya, sempat diguyur hujan bentar ya, tapi sekarang ada lagi, tapi ya mendung gitu ya kan. Aduh, buat yang kerjanya di lorongan, semangat deh, jangan lupa bawa payung juga jas hujan mungkin ya, buat kamu yang mau keluar ruangan. Dan Abi juga lagi live di TikTok NBS, so kalau mau baca cerita yang chill, mau ngasih rekomendasi apa, anime kayak. Gue butuh banget nih rekomendasi anime yang bagus, yang kayak apa ya, no conflict, no drama gitu. Kayak tadi dengan lagu Fuyubiori, dan kalau tadi sih lebih ke adrenalin ya, Young Girl, tapi itu buat kayak tribute si, buat Sinamotasan gitu ya kan. But ya, yeah, tapi bakal spill berita K-popnya dulu. Insan Muda ini ada berita bagus buat ARMY gitu kan. BTS nih collab Insan Muda sama National Museum Korea ya. Jadi itu lewat koleksi terbaru merchandise Dalmajung ya, yang keempat. Nah, HYBE ini udah ngumumin tanggal 23 September kemarin tuh bahwa koleksi Dalmajung gitu ya kan akan mengangkat seni tradisional Korea bernama Munjado. Nah, Dalmajung merupakan seri merchandise yang memadukan identitas BTS dengan keindahan budaya tradisional Korea dalam desain modern.

Nah makanya ini di posternya aja nih BTS kayak pakai apa sih nih? Kalau di Jepangku ya yukata ini. Ya di Korea beda lagi. Mirip-mirip lah ya. Nah, pada tahun 2024 Dalam Ajung ini dapat perhatian lewat collab dengan Moods ya. Merek merchandise resmi National Museum of Korea. 2021 gitu ya kan. Nah, kini tuh menghadirkan edisi keempat dengan konsep budaya Korea yang udah di-update lah ya. Nah, tahun ini tuh koleksi tersebut terinspirasi dari Munjando, seni lukis rakyat Korea yang menghiasi karakter dengan gambar pada bagian hurufnya. Nah, desain koleksi ini juga baru ya, mengambil inspirasi dari berbagai artefak era Joseon yang tersimpan di National Museum of Korea. Nah, untuk motif utama koleksi ini berasal dari ungkapan Hyeongjo Daegil, kalau nggak salah dibaca kayak gitu, yang muncul dalam lirik lagu BTS berjudul Alien dari album Arirang. Nah, ini ada 13 produk insan muda yang bakal dirilis tuh, kayak sapu meja mini, terus yang secara simbolis digunakan buat nyapu, kayak masuk keberuntungan gitulah dipercayainya insan muda. Terus produk-produk lainnya kayak stopless keramik gitu kan, kayak gitu-gitulah insan muda. Ahem juga bakal menggelar pop-up stroke khusus di lantai pertama kantor pusatnya di Yongsan, Seoul, mulai 29 September sampai 11 Oktober nanti ya. Ini update positif juga di kpopchart.net. Congratulations ya, ini buat para ini apa namanya, member-member BTS. Dan Abi bakal bacain requestan kamu. Di sini ada Aba Waiso ya, dia dari Gianyar Bali hadir ya. Selamat siang Kang Abi, selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat, lancarkan rezekinya ya. Amin. Dari Honey Bear Sunfa, Asia Pakwater, Anyang Kunichimio, Ikunichimio juga. Yang kita suka Kak Abi, aku Haichimani, mau request lagunya NCT Dream yang judulnya When I'm With You masuk list belum? Kalau belum ada yang chiller aja. Oh iya, dapat ucapan dari Niryosha, katanya makasih udah sampein salam-salam dari Haichima buat dia. Gitu aja, makasih, semangat siarannya kemawo. Oke, Anyang nyerabun. Bentar ya, Abi cari dulu.

paling di selang-selingnya kayak Cima ini, karena ya kamu keduluan sama yang request di TikTok gitu ya kan. Kamu paling tracknya kedua kayaknya, gak apa-apa. Karena lagu pertama yang bakal dimasukin dan info itu Ikimonogakari dulu ya, yang Hotaru no Hikari. Oke, kamu tracknya nanti kedua ya. Playnya Abi yang When I Meet You by NCT Dream ya. So stay tune, dan buat kamu yang mau request K-pop dan juga J-popnya, tonton aja live NBS FM Sekabung.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Again, sama Dusty with me on A Shape of Cutter. Dan Kota Sukabumi diguyur hujan kembali. Ya, jibro game mah ya. Weh, nain sam udah. Ah, Amega kurai momona. Harusnya dikasih lagu ini gak sih? Apa sih, big sound yang Obito itu? Big sound Amega kurai. Oh. Kota Sukabumi jadi Amega kurai, guys. Hujan ya setelah beberapa hari pas tanggal 1 katanya ada gempa ya. Tadi Abi lihat dari Sukabumi update, tapi Abi gak kerasa itu. Aku sedang ibak itu, tapi gak kerasa ya. Kamu ada ngerasa gak insan muda? Tapi ini kita bakal ini nih, ada beberapa apa namanya girl group sama apa namanya boy group gitu ya kan Korea. Yang jadi apa duta pariwisata gitu ya kan, dan promosiin kota Seoul lewat kampanye yang berjudul Absolutely in Seoul. Itu judulnya. Karina, Winter, dan Rise ini resmi ditunjuk sebagai duta kehormatan pariwisata Seoul untuk tahun ini oleh pemerintah kota. Nah, ketiganya itu bakal memulai kampanye global bertajuk Absolutely in Seoul untuk memperkenalkan kota Seoul sebagai destinasi wisata dunia, gambarkan rasa rindu pada kehidupan Seoul setelah pulang. Nah, fenomena itu membuat wisatawan kembali merindukan suasana, budaya, dan kehidupan sehari-hari yang mereka rasakan selama di Seoul. Seoul ya, bukan Ci Seoul. Ya, video promosi kampanye menampilkan kabar tentang Seoul Syndrome ya, yang disebut mulai dirasakan masyarakat di berbagai negara. Karina, Winter, dan member Rise ini tampil sebagai Shin Seon Modern, sosok abadi dalam kisah mitologi tradisional Korea. Nah, untuk kampanye sendiri ini bakal diawali sama perilisan teaser yang sama ada, terus dilanjut video lainnya yang bakal dirilis di kanal YouTube gitu kan, dan media sosial Visit Seoul. Jadi ini pertanda apa?

pertanyaan, pertanyaannya kamu harus OTW ke Korea. Jadi kapan kamu ke Korea insan muda ke Seoul ya? Aduh Wen ya, Wen ya, cuma bisa bilang Wen ya. Ayo insan muda, pokoknya buat kamu mungkin yang sedang apa namanya, sedang meniti karir, yang ikutan LPK, yang ikutan apa program buat kerja di Korea lah, di Jepang lah, mau di negara-negara tetangga gitu ya kan. Apa namanya, pokoknya moga lancar deh ya, dan moga cepat lulus gitu ya kan, karena apa ya, mungkin itu juga salah satu impian kamu gitu ya, bisa apa ya, kerja di luar gitu ya kan, menghirup udara Korea gitu kan, kena angin Korea dikit, ay jadi opa, apanya opaknya. Buat insan muda, buat kamu yang lagi cari HP baru ya, ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada aksesorisnya. Si Mastel juga ada handphone second loh. HP kami rusak pun bisa diservis di Si Mastel. TV, smart TV maupun laptop juga ada. Pokoknya masih banyak lagi deh yang lainnya. Pokoknya gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget insan muda. Makanya gas ke Si Mastel sekarang juga, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Si Mastel. Official di 0857-1661-621. Senangnya banyak di Si Mastel. Ini ada requestan dulu ya, bentar insan muda. Ada Fitri Haryati yang lagunya pengen Blackpink, saya spesial buat anakku. Aku kasih nyanyiin aja yang Go ya, Go. Kayak ada apa sih anaknya gitu ya, dropnya tuh adrenalin jadi naik. Tuh ayah Kadia Phoenix juga ya, konnichiwa. Aku mau request lagunya Love and Seal yang Yukino Asiato, kalau enggak Teriyaki Boys yang Tokyo Drift. Wey, wonder if you know how we live in Tokyo. Kali-kali ini kali ya, Tokyo Drift atau, tapi yang versi One or Egg juga ada.

Tapi yang mana kalau misalnya pengen yang ini ya, yang Tricky Boys, Abi udah simpen juga. So let's start with Blackpink. Go!

Okay, Samudaya, that's it. Dari siapa sih tuh lagunya lagi rame-rame? Samudaya sempat sih, sempat rame. Mungkin kalau kamu nonton video klipnya sih harusnya familiar. Noriyuki Makihara yang judulnya Mokoi Nante Shinai, coba search di YouTube deh ya. Mungkin kamu tahu kenapa lagunya bisa rame. Dan ya, tapi enak juga kok lagunya. Yang bagian apa sih yang riffnya itu enak banget tuh ya. Kalau malam hari denger malah enak lagunya. Tapi anyway, ini Abi mau apa yang minta J-pop ya. Ini ada apa sih namanya, dari Sakura Zaka 46. Ini bakal rilis MV single ke-16 I Must Be gitu. Nah, ini udah rilis ya, ini sudah resmi rilis di apa namanya, di kanal YouTube-nya mereka sendiri, di Sakura Zaka 46. Tapi lagu ini sendiri sebenarnya dijadwalkan dirilis pada 14 Oktober ya, bulan depan, bersama dengan MV-nya, versi streaming dan download lagu tersebut juga mulai tersedia lebih awal gitu. Jadi I Must Be ini hadir dengan pesan tentang harapan buat masa depan. Lagu ini juga menggambarkan bagaimana kebaikan dapat terus menyebar dan melahirkan kasih sayang baru. Taniguchi Airi dari generasi ketiga dipercaya menjadi center ya. Center itu tengah, bukan center lampu ya, bukan. Nah, ini menjadi pertama kalinya ia terpilih sebagai center untuk lagu utama Sakura Zaka 46. MV I Must Be ini disutradarain oleh Hidejin Kato. Nah, dia juga sebelumnya terlibat dalam sejumlah karya Sakura Zaka 46 termasuk Start Over, Addiction, Kogen yang dibawakan oleh anggota generasi keempat ya. Nah, videonya sendiri tuh pakai pesta hentai ya, menjelang pernikahan sebagai salah satu konsep utamanya. Jadi ceritanya tuh menggambarin perasaan yang apa ya, berada di antara aturan dan juga kebebasan. Nah, Taniguchi Airi tampil nih ya. Oh, izin tampil sebagai pusat cerita dengan gaun putih, sementara penampilan para anggota menghadirkan koreografi yang kuat sekaligus anggun. Nah, dikutip dari Overs Idol ya. Jadi kalau untuk di website sendiri kamu udah bisa nonton apa sih namanya si MV-nya ya. Tinggal klik langsung muter tuh si video klipnya. Nah, kita bakal tunggu ya tanggal 14 Oktober nih rilisnya Insamoda. Tanggal 14. Yap. Ini Abi masih live di TikTok NBS FM. Buat kamu pengen request mungkin ya, boleh aja di cantumin di apa namanya, di komentar saja.

Ini dari Ziandra, ini Ziandra Clarissa, pengen lagunya Arashi judulnya apa aja bebas katanya. Oke, Arashi Love So Sweet aja lah ya. Ini lagunya selang-seling dengan di request ini kamu apa namanya? Requestannya udah bisa di track kedua ya. So, let's start with Long Shot FaceTime.

0: off, I'm cooling off, make it fun.
1: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabin Tanah, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, minasan, ya kerasa kita sudah di penghujung acara. So thank you buat kamu udah nyimak dan mohon maaf diri Abi jika salah kata. Selamat siang, gue minasai. Dan ya sampai jumpa minggu depan di Asia Pop Culture. Arigato gozaimasu. Annyeong gerabun. Have a nice day in Samudra ya. Ntar hati-hati pulangnya karena cross ke bumi baru aja diguyur hujan ya. Dan abis ini ada acara menarik lainnya pasti enggak kalah seru, dan Abi yang bertugas di sini izin pamit dong. See you again. Bye bye.

Disiarkan langsung dari Jalan Simpang 3 Siliwangi, 92.3 NBS FM, Sukabumi Number One Hits Music Station. Hai insan muda, selamat sore. Wow, di sore harinya ini Sukabumi Raya lagi hujan ya insan muda, benar-benar mendung, dingin. Gimana insan muda ini lagi dalam aktivitas di luar ruangan, mungkin sedang berteduh atau bagaimana? Insan muda, selamat sore, balik lagi sama aku Vita di program Prime Time. Vita hari ini bakal nemenin insan muda dari jam 4 sampai jam jam 7 malam nanti. Sampai jam 9. sorry, sampai jam 7 malam nanti ya insan muda. Vita bakal bacain info-info traffic, bacain request kalian, dan juga Vita bakal bacain berita-berita Sukabumi yang terupdate nih insan muda. So buat kamu insan muda yang mungkin lumayan kangen dengan live TikToknya Vita, hari ini Vita bakal live TikTok lagi. Sebentar lagi Vita bakal live. Jangan lupa buat tap-tap layarnya insan muda, ramein kita ngobrol di sana. Oke insan muda, kalau misalnya kayak gitu kita bakal puterin opening songnya dulu, yaitu ada Amin Paling Serius dari siapa coba yang tahu Amin Paling Serius? Iya benar banget, dari Salpriadi, Fitna dan Amiza. Enjoy the music insan muda.

Nani to po yung trend, Blast FM, suka bumi sama One Hits Music Station. Hai insan muda. Oke, balik lagi bersama diriku di sini, Vita. Iya insan muda. Oke, sekarang kita mau bacain dulu info traffic ya insan muda ya, biar kalian berada di luar sana itu kalian tidak deg-degan. Yang mana sih Fit yang lagi macet? Yang pasti cintamu padanya. Oke, kita mulai ya. Seperti biasa, kita bakal mulai dulu dari yang tengah-tengah aja lah ya, insan muda ya. Wait, insan muda. Oh iya, insan muda kan sore-sore kayak gini kan lagi pada pengen kemana nih? Apakah lagi pada jalan-jalan semuanya? Atau ada yang lagi rebahan juga nih? Lagi rebahan sambil ngedengerin suara emas. Emangnya dari kemarin aku sering banget bilang kayak

aja ini tuh kayak belum ada yang macet gitu loh. Insan muda gak kayak biasanya, biasanya itu kan mereka kayak banyak banget kemacetan-kemacetan kan. Tapi kalau untuk sekarang-sekarang sih lagi belum ada gitu loh insan muda. Wait.

Oke, Insan Muda. Nah, di sini kita bisa lihat di dekat alun-alun Kota Sukabumi ya, Insan Muda ya. Di sini lagi lumayan rawan macet nih, Insan Muda di sini. Selalu macet ya, karena sekarang juga udah 5:30 sore yang bisa menandakan bahwasannya mereka itu lagi mau OTW pulang kerja, Insan Muda. Jadi kayak memang belum selowong itu ya. Kita lanjut maju dulu ke daerah Jalan RM Marta Dinata. Dan untuk di Jalan RM Marta Dinata ini hampir secara keseluruhan dianya aman ya, Insan Muda ya. Dia gak ada kemacetan yang melanda dan juga gak ada kemacetan yang sangat macet, itu lagi tidak ada, Insan Muda. Terus juga kita ke Jalan Siliwangi dulu. Ke Jalan Siliwangi ini aman banget ya, Insan Muda, di daerah pertigaannya ini aman banget, gak ada kemacetan yang gimana-gimana juga. Nah gitu, Insan Muda. Terus coba kita balik lagi dari alun-alun sebentar, kita mau jalan ke bawah. Ini kita lagi ada di jalan mana coba tebak? Iya, lagi ada di Jalan Ciwangi nih, yang deket City Mall Sukabumi nih, Insan Muda, Jalan Siliwangi ya. Di sini lagi ada sedikit kemacetan, Insan Muda. Jadi harap berhati-hati ya yang lagi berada di daerah sana, karena lagi lumayan macet nih, Insan Muda. Nah itu tadi guys, 3 jalan yang Vita bacain. Vita bakal puterin dulu lagu buat kalian semua, Insan Muda, Insan Mudaku. Itu adalah lagu Teh Hijau dari Tulus. Enjoy the music.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap, rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Insan muda, lagi cari HP baru, ada si Mastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah, bisa. Mau cicilan, bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsurannya dengan KTP saja. Mau COD, bisa juga. Si Mastel ada toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di si Mastel. Si TV, smart TV, maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, plannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Mastel sekarang yang beralamat Jalan Ahmad Yani nomor 235, ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang si Mastel Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WA official di 0857-216-21621. Senangnya belanja di si Mastel.

warga Sukabumi, stop scrolling sebentar. Ada info spot kulineran baru yang fix on the bat, wajib banget kamu coba minggu ini. Say hello to Grand Opening Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Biar gak salah paham, Hotel Hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini terbuka banget buat umum ya. Jadi gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas kafe, kopi tiam, lounge, atau sekedar hunting makanan enak di sini. Ramela hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang autentik, tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of traditional yang cozy banget. Mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu, tempat ini beneran nyaman dan pas buat segala suasana. Buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa juara, pelayanannya hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang. Gak usah wacana lagi, ajak teman, ajak relasi, ajak keluarga, langsung serbu Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Taste of Indonesia, taste the comfort, enjoy the vibes.

Insan muda lagi cari HP baru, ada Simasnel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Simasnel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simasnel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa lo diservis di Simasnel. CCTV, smart TV maupun laptop ada juga. Dan mas sih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Nggak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simasnel sekarang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang Simasnel Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simasnel. WA official di 0857-216-21621. Senangnya belanja di Simasnel. Oh.

Udah balik lagi bersama Vita di sini, San Muda. Di sini di live TikTok kita lagi seru banget. Serunya tuh pol gas pol danga banget lah pokoknya. Yuk. Sekarang kita mau cek berita Sukabumi terkini. Berita Sukabumi terkini tanggal berapa coba terkininya? Tanggal 24 September. Apakah ada berita yang sangat gong hari ini? Kita lihat. Yuk, Radar Sukabumi. Mulai 2027 PPPK daerah digaji pusat. Cek rincian golongan dan jadi level tertinggi insan muda. Kepastian nasib ratusan ribu tenaga honorer dan PPPK paruh waktu di daerah memasuki babak baru. Pemerintah memastikan bahwa mulai Januari 2027 seluruh PPPK paruh waktu akan otomatis beralih menjadi PPPK penuh waktu dengan sistem penggajian sepenuhnya ditanggung oleh APBN pusat. Kebijakan ini ditegaskan setelah pergeseran posisi Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara pada 14 September 2026. Dalam keterangan resmi, Kementerian Keuangan menyebut langkah ini sebagai bagian dari upaya memperkuat keuangan daerah sekaligus memberikan kepastian status kerja bagi tenaga PPPK di seluruh Indonesia. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 31,1 triliun untuk membiayakan transisi besar-besaran ini. Ada 3 poin utama yang wajib dipahami tenaga PPPK. Yang pertama, beban APBD dihapus. Mulai 2027, gaji PPPK sepenuhnya ditanggung APBN. Yang kedua, masa transisi 3 tahun. Pengalihan pembiayaan dilakukan bertahap hingga 2030. Kenaikan penghasilan PPPK penuh waktu berhak atas gaji pokok sesuai Perpres nomor 11 2024 ditambah tunjangan keluarga, pangan, jabatan fungsional serta tunjangan kinerja ataupun tukin insan muda. Wow, ini langsung pada komen-komen di live. Oh my god, rame. Selanjutnya, dapur SPG di Sukabumi berpotensi sumbang PAD 2 miliar dari retribusi PBG. Kenapa nih? Sekitar 400 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi ataupun SPPG di Kabupaten Sukabumi berpotensi menyumbang sekitar 2 miliar terhadap pendapatan asli daerah ataupun PAD melalui restribusi persetujuan bangunan gedung ataupun PBG. Potensi tersebut dihitung berdasarkan perkiraan rata-rata restribusi PBG sekitar 5 juta untuk setiap dapur. Perhitungan itu dilakukan Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukabumi bersama sejumlah dinas teknis, salah satunya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Andri mengatakan kewajiban melengkapi PBG pada setiap dapur SPPG tidak semata-mata berkaitan dengan potensi penerimaan daerah. Lebih dari itu, PBG menjadi bagian dari kepastian bahwa setiap bangunan yang didirikan di Kabupaten Sukabumi telah memenuhi persyaratan dan juga perizinan. Selain PBG, sertifikat laik fungsi menjadi bagian penting yang turut diperhatikan. PBG berkaitan dengan persyaratan dan legalitas bangunan, sedangkan SLF digunakan untuk memastikan bangunan telah memenuhi kelayakan fungsi. Menurutnya, kelayakan fungsi bangunan diperlukan untuk memastikan bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha maupun aktivitas lainnya yang dapat menunjang aspek keselamatan. Itu tadi insan muda dua berita yang Vita udarakan terlebih dahulu. Kayaknya kita mau cut dulu, ada lagu dari insan muda yaitu ada lagu Egg Letters, Why Don't We? Enjoy the music.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

93.5 FM Skomis number 1 Hits Music Station. Halo Insa Muda, selamat malam. Dan bertemu kembali bareng Haida di apartemen kamu di malam Jumatnya Insa Muda. Kali ini di acara relasi request lagu sini. Pastinya di sini Haida selama 2 jam ke depan bakal memutarkan lagu-lagu favorit kamu nih Insa Muda. Jadi buat kamu yang ingin ditemani di aktivitas malam harinya atau mungkin di jam istirahatnya nih Insa Muda, boleh banget langsung aja requestin di kolom komentar Facebook NBS FM atau mungkin di instastory Instagram NBS FM atau boleh banget lewat WhatsAppnya 0815149239923 yang pastinya di sini Haidar bakal temenin kamu sampai jam 9 malam. Nah tapi sebelum Haidar bakal bacakan requestan lagu favorit kamu, kali ini Haidar punya opening song terlebih dahulu, ada Tulus Bunga Tidur.

0: Wede, mantep be.
1: Mantep apanya? Sakit perut gua.
0: Ya elah, udah ya bilang kemarin makan durian sama kulit-kulitnya.
1: Habisnya enak, Yom.
0: Ya elah, yaudah deh, kita ambil antrian obat dulu deh kalau gitu.
1: Ah, ambil antrian obat gimana? Kita ini kan dari Faskes jauh. Udah gitu juga kita harus siapin berkas-berkas fotokopi banyak, lama ngantrinya lagi.
0: Ya elah, be. Zaman sekarang berobat pakai BPJS sudah gampang, be. Udah bisa ambil antrian online dari mana aja, kapan aja.
1: Ah, pakai apa?
0: Pakai aplikasi Mobile JKN. No, download di handphone, aplikasi Mobile JKN di Play Store ataupun di App Store. Di-download, ntar login, pilih menu pendaftaran layanan. Nanti kita bisa pilih poli apa, tanggal berapa.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

Oke, yang sama nama masih bareng Haider yang temen kamu di malam harinya. Dimana lagi kalau bukan di acara relasi request lagu sini. Dan sementara waktu sudah menunjukkan di jam 7 lebih 32 menit nih yang sama udah ya. Dan sekumi setelah diguyur hujan di sore hari yang sama udah ya. Gimana nih? Aduh, akhirnya sekumi diguyur hujan lagi setelah sekian lama ya. Walaupun tadi hujannya nggak begitu lama tapi ya cukup untuk bikin kita tuh agak adem gak sih Insamuda ya. Karena di beberapa hari kebelakang tuh sumpah panas banget Insamuda ya.

akhirnya di hari ini diguyur hujan yang sama udah. Dan oke, kita bakal langsung bacain juga yang udah request lagu favoritnya untuk menemani kamu di malam harinya sedang beraktivitas atau mungkin yang sedang dalam di rumah juga yang sama udah. Oke, kita buka yang ada di Insta Story Instagram dulu kali ya. Ada siapa aja di sini yang udah request sambil say hi juga kali di malam hari ini? Oke, di sini ada dari Kralovna underscore 1111 ya. Katanya pengen diputerin lagunya Float yang Pulang. Pulang Float. Oke, buat Kak Kralovna ya, kita simpan di track pertama nih untuk kamu. Kenapa nih mau pulang? Atau kayaknya dalam perjalanan pulang nih, kayaknya habis kerja nih. Nextnya ada Indra Arya underscore juga ya, pengen payung teduh yang angin pujian hujan. Oke, nextnya lagi ada juga dari Leo underscore Rens yang pengen Rex Orange County yang Indication. Indication ini duet maut nih sama udah ya. Siapa coba ini yang satu win Daniel Cesar sama Sharon County? Ini duta lagu galau duadanya yang sama udah. Tiba-tiba disatuin, gak kebayang galaunya tuh segalau apa lagunya nih. Oke, kita simpan di track ketiga ya, kita bergalau bersama. Nextnya ada juga dari Kurnia Bahari underscore 14 yang pengen lagunya Billie Eilish yang Everything I Want. Oke, dan langsung aja berarti udah ada 4 track yang sama dia. Oke, ada penelpon tapi kita tahan dulu karena udah ada 4 track ya. Mungkin di next sesi bisa langsung aja telepon di nomor yang sama ya, di 0815 14 93 923.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

Halo yang sama udah buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang ada sih masalah solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa, kok bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Nah, si masa adalah token handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si masal juga ada aksesorisnya, si masal juga ada handphone second, dan HP kamu yang rusak pun bisa juga loh di servis si Mastel. Lagi yang lainnya dijamin terlengkap deh. Nah, gak hanya itu aja, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si masal sekarang juga yang beralamat di Jalan 4 Jani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si masal di Jalan Cawangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga nih update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Mastel. Bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di WhatsApp official 0857 21 62 121. Senangnya belanja di si Mastel.

0: Okay, sama dan masih bareng Haidar yang temen kamu di acara relasi request lagu sini. Dan sementara waktu sudah menunjukkan di jam 7 lebih 58 menit ya. Dan tadi ada penelpon lagi, boleh? Langsung di telepon. Nanti sekarang Haidar bakal angkat sekarang mah ya. Okay, dan ini dia penelponnya, langsung aja kita sapa. Okay, assalamualaikum, relasi.
1: Waalaikumsalam, asli makin asli.
0: Okay, dengan Kak Ajeng, gimana Kak Ajeng, apa kabar?
1: Dikit lagi kayaknya.
0: Masih Kak Ajeng, aduh awet. Aduh, udah minum obat belum?
1: Udah habis obatnya juga.
0: Udah habis.
1: Cepat sembuh lah.
0: Iya tuh ya, cepat sembuh, jangan lama-lama deh, jangan lama-lama.
1: Iya.
0: Terus lagunya mau apa Kak Ajeng?
1: Pengen cantik.
0: Oh, seperti biasa ya.
1: Tiaraan ini.
0: Boleh. Salam-salamnya.
1: Buat semuanya. Sayangnya.
0: Sayangnya.
1: Buat anak aja yang udah tidur ya. Buat suami aja. Buat akhir dan makasih.
0: Oke. Okay. Amin.
1: Tunggu
0: amin.
1: Lagunya ya.
0: Okay, siap. Sama-sama Kak Ajeng. Waalaikumsalam. Okay, itu dia Kak Ajeng yang masih sakit ternyata nih, cepat sembuh deh ya. Buat yang sama juga yang luar sana yang sama lagi gak enak badan, yang kurang fit, kurang sehat, cepat sembuh deh ya. Dan seperti biasa, lagu cantiknya udah Haidar siapin di track pertama nih untuk Kak Ajeng. Dan nextnya kita bakal ke Facebook dulu nih, yang sama udah ada siapa aja untuk di Facebooknya Haidar, lihat dulu nih. Okay, untuk di Facebook di sini ada Kak Fitri Haryati Fitri ya, Fitri Imut dari Cikaret, pengen request lagunya Peter Pan yang terdalam, kalau nggak ada Armada Asal Kau Bahagia. Sayang spesialnya buat anakku tercinta, dan paling spesialnya buat Swami Bawel, Erwin Ijem katanya. Yang terdalam dari Peter Pan kita simpan di track kedua ya untuk Kak Fitri. Nextnya ada Ella Ella juga nih, selamat malam Haidar, request lagunya dari Gea yang Daun-Daun. Okay, Daun-Daun dari Gea Indarwari kita simpan di track ketiga ini berarti ya untuk Ella. Di nextnya ada Kak Twim Virgo dari warga Mabar Wonogiri Medan hadir. Ada Cemeng Mustika juga katanya di sini. Dari Gianyar Bali ikutan gabung ya, matur nuhun. Okay, nextnya juga di sini ada dari Bang Asep Saifuddin, malam Kaidar, Ali Bashir malam juga, request lagunya Why Don't We dari Eclaters ya, spesialnya buat Kaidar dan selamat bertugas sampai tuntas. Dan juga ada salam-salamnya buat semuanya katanya. Okay. Okay, aman banget, kita simpan track keempat, lagunya untuk Bang Asep. Dan langsung aja, ini dia ada Tiara Anini, Berjilu Cantik.

Berani dengar kelanjutannya? Tunggu di Teror Frekuensi setiap Kamis malam hanya di Radio NBS. Share pengalaman horor kamu saat acara berlangsung.

King sama udah itu dia tadi beberapa track ya, pastinya itu dari requestan lagu dari kamu insan muda ya. Dan buat kamu yang belum terbacakan di acara relasi request lagu sini. Dan ke Facebook lagi deh ya, di sini ada dari Bang Amiruddin, selamat malam, malam kembali. Katanya di sini mengirim emoticon kopi juga ya. Siap Bang Amir, jangan sampai kopinya dingin. Minum kopinya. Ada Bang Caca juga dari Banjarnegara Jawa Tengah hadir ya. Ada juga di sini Esat Budiono katanya dari Surabaya. Wih, Surabaya ya. Selamat malam Mas Haidar, malam kembali. Ada Bang Warsaholik juga hadir aja katanya, siap deh. Nextnya kita beralih ke Insta Story Instagram kembali Insta Muda, ada siapa aja di sini. Okay, ini dia untuk di Instastory Instagram. Ada yang sudah request lagu dari Kalikyu23. Pengen lagunya yang Home Pimpa. Gak semudah Home Pimpa ya. Dari Nabila. Gak semudah Home Pimpa, kita simpan di track pertama. Dan nextnya ada juga dari In Ed Blue One, malam ke malam juga. Mari lagunya Fajar Nur, salah apa aku, makasih. Apa salahnya? Okay, salah apa aku. Kita simpan di track kedua untuk kamu ya. Dan nextnya juga di sini ada Eliska _ ya. Pengaruh lagunya Selesai dari Sabino Leonor. Okay, Selesai. Nextnya di sini juga masih ada dari Kak Asri Neana ya, katanya pengen lagu yang sama Selesai juga Sabino Leonor. Dan ada dari Kensko 280, malam karis lagunya Semesta dari Kenris. Coba, makasih, sama-sama. Oke, Semesta dan Semestanya tapi nggak ada ternyata, belum masuk ya. Ya belum masuk ternyata Bang Kenko ya. Mungkin boleh request ulang lagi aja kalau ada waktu, ya udah bakal bacain. Nextnya di sini ada dari Enazwa juga, malam, malam kembali. Pengen diputerin lagunya dari For Revenge aja yang Penyangkalan. Oke, For Revenge. Oke, kasih pan di track keempat ya untuk kamu. Langsung aja, ini dia Nabila Kiata semuanya Bimpa.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan...

harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir New Cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi Marketing Galeri Bumi Slabintana dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Oke, Insomnia nggak kerasa banget ya, waktu juga udah nunjukin nih jam 20.42 menit, yang dimana berarti udah waktunya Haidar pamit nih Insomnia. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune dimanapun, di rumah, dalam perjalanan, atau mungkin yang sedang bekerja juga di malam harinya. Dan Insomnia, mohon maaf bila salah kata selama Haidar mengudara. Di sini Haidar bertugas pamit undur diri. See you next time and bye.

Berani dengar kelanjutannya? Tunggu di Teror Frekuensi setiap Kamis malam hanya di Radio NBS. Share pengalaman horor kamu saat acara berlangsung.

Berani dengar kelanjutannya? Tunggu di Teror Frekuensi setiap Kamis malam hanya di Radio NBS. Share pengalaman horor kamu saat acara

0: 92.3 Best FM, Gemis number 1 hits music station.
1: Halo insan muda, selamat malam ya, selamat malam Jumat nih.
0: Dan seperti biasa bertemu kembali bareng Haida.
1: Cara teror frekuensi yang dimana kita bakal temenin kamu sampai dengan jam 12 malam nanti.
0: Ya betul banget, jadi kita bakal ada beberapa sesi. Yang pertama mungkin kita bakal bahas urban legend ya, yang dimana mitos-mitos yang beredar di kita gitu kan.
1: Betul, dan kamu juga nih yang punya pengalaman horornya boleh di-share-share aja ya. Di WhatsApp kita ada 0815-1492-3923.
0: Ya, dan yang terakhir kita bakal putarkan juga rekomendasi horor yang pastinya bakal menemani kamu dari jam 11 sampai jam 12 malamnya.

0: kerasa.
1: Oke, Insawana masih bareng Aidar dan juga
0: Shiva pastinya di acara Teror Frekuensi.
1: Ya, dan kita bakal masuk ke pembahas mungkin ini urban legend juga mitos ya yang beredar di Indonesia. Mungkin ini kayaknya kamu sering dengar gitu kan, larangan-larangan kalau di saat maghrib gitu, atau sebelum maghrib atau seudah maghrib nih Insawana. Jadi itu ada mitos yang dimana kalau menjelang maghrib yang dipercaya sejak dulu tuh, dan ternyata kalau kita bakal pas ternyata cukup ngeri ini yang sama udah ya. Nah jadi gini ya, mitos yang dimana beredar dan dipercaya sebagian masyarakat hingga kini, konon makhluk halus keluar di waktu maghrib. Nah sehingga orang tua sering memberi kayak wajengan pada anaknya untuk pulang cepat biar gak diculik makhluk halus, atau wajengan tuh kayak nyuruh peringatan lah gitu kan. Nah selain kemunculan makhluk tak kasat mata, waktu menjelang maghrib juga dikaitkan dengan mitos lainnya. Nah kita bakal bahas ada beberapa nih kali.
0: Iya betul nih insan muda.
1: Oke, dan ya betul.
0: Yap, dan yang pertama nih, dilarang keluar rumah saat maghrib itu kayaknya udah familiar banget ya.
1: Yep.
0: Kayak dari kecil juga aku tuh kayak sering banget sih dibilang gini sama mama. Jadi nih emang mitos menjelang maghrib yang satu ini tuh kayak pasti udah sering kita denger lah ya. Gitu kan ya, larangan keluar rumah saat maghrib gitu. Biasanya orang tua tuh bakalan nyuruh pulang anak-anaknya yang masih asyik bermain gitu kan ya di luar rumah, kalau emang waktu maghrib tuh bakalan tiba gitu kan ya. Karena kan biasanya kalau anak kecil tuh terutama kan kayak pasti suka lupa gak sih buat lupa waktu gitu kan. Jadi kayak pasti main tuh sampai maghrib gitu kan ya. Jadi kayak emang harus diingetin.
1: Harus disulin gitu ya.
0: Nah katanya nih anak yang berkeliaran di luar rumah pas maghrib tuh bakal diculik oleh hantu, kayak seperti wewe gombel.
1: Ya gitu yang kan sering ya. Banget didengar tuh waktu dulu kecil.
0: Betul, dan hantu ini tuh emang masih sering dipercaya juga ya gitu sampai sekarang, terutama di daerah pedesaan juga. Nah kono nih hantu ini tuh bisa berubah wujud jadi siapa aja. Ngeri banget gak sih. Bahkan dia tuh kayak menjelma orang-orang terdekat juga. Jadi kayak nyerupain orang-orang terdekat kita gitu kan ya. Gak cuma buat anak-anak aja, larangan keluar rumah saat maghrib juga nih berlaku untuk semua umur pastinya ya. Menjelang maghrib tuh diyakini sebagai waktu yang emang kurang baik lah gitu buat kita beraktivitas. Jadi emang sebaiknya gitu kan ya, buat kita tuh berhenti beraktivitas sementara saat masuk waktu maghrib.
1: Tapi emang sampai sekarang sih orang tua Aidar pun kalau mau berangkat KNBS nih, kalau sebelum maghrib kayak jam 5:30 lah, kayak jangan nanggung gitu kan.
0: Betul.
1: Udah habis maghrib aja gitu kan.
0: Iya sih, mama aku juga kayak suka bilang sarupna tongkal luar
1: gitu kan. Kira ya udah nanggung sholat maghrib dulu baru boleh keluar gitu kan.
0: Eh tapi iya sih, kayak aku tuh kadang percaya gak percaya juga sih. Karena ya ini gak tahu sih ya bersangkutan atau enggak. Tapi aku tuh sering jatuh dari motor, kecelakaan bahkan itu tuh pasti di maghrib.
1: Sebelum maghrib atau pas maghribnya?
0: Pas maghrib ya, pas maghrib atau enggak after maghrib setengah tujuhan. Itu tuh aku ngalamin kecelakaan dua kali, dan itu dua-duanya di maghrib, di setengah tujuh. Jadi kayaknya ya mungkin ya, gak tahu ya. Mungkin mitos jangan keluar rumah di maghrib tuh ya kayak gitu.
1: Iya, jadi ada
0: sialnya juga
1: sialnya lah, mungkin ya. Atau mungkin

emang kebetulan atau emang bener gitu kan. Nah, tapi masih ada beberapa mitos, tapi kita bakal tahan dulu Insa Muda ya. Atau mungkin kamu yang pernah juga mengalami hal sama gitu kan, cerita yang sama keluar di malam, di sebelum maghrib ya, boleh banget juga ceritain di malam ini.

0: bareng Haidar dan juga.
1: Oh, pastinya ya di acara dating ya, dekati aku. Eish, dating
0: teror frekuensi ya. Dan pastinya kita sedang membahas yang dimana itu mitos-mitos yang beredar kalau di malam atau menuju malam atau menuju maghrib ya.
1: Betul,
0: itu banyak hal-hal yang dimana mitos beredar. Mm-mm. Yang pertama tadi yang dibahas Ipa yaitu dilarang keluar rumah saat maghrib. Ini emang gak boleh, dan mungkin kamu udah sering mendengar saat kamu, apalagi waktu kecil ya. Mm-hmm. Dilarang oleh orang tua karena tanya bakal diculik gitu kan sama makhluk halus atau wegombel.
1: Betul.
0: Dan yang kedua itu larangan tidur menjelang maghrib nih yang sama muda. Nah, masih dipercaya juga hingga saat ini larangan itu kayak gak boleh. Karena sering kali orang tua melarang anak-anaknya tidur setelah waktu asyar. Nah, selain diakni ini membawa kesialan, tidur senja itu juga dipercaya bisa mendatangkan penyakit nih sama muda.
1: Okay.
0: Jadi ada medisnya juga ternyata. Dan gak jarang juga orang yang tidur menjelang maghrib akan jadi bingung atau linglung saat bangun. Kok bisa? Nah, ini pasalnya terdapat perbedaan persepsi antara alam mimpi dengan kenyataan. Tidur setelah asar juga berpotensi kebablasan atau bisa kelewatan untuk saat pagi yang beragama muslim. Dan mitos ya yang menjelang maghrib memang punya persepsi yang beragam, terutama untuk larangan tidur tersebut. Untuk mencegah hal yang nggak diinginkan, lebih baik hindari gitu kan untuk tidur di maghrib. Jadi kalau kamu bisa, alihkan waktu tidur di kesempatan lain, misalnya tidur di siang hari. Dan tapi ini aku setuju sih, sering banget kalau tidur di menuju maghrib itu jadi linglung, bangun tuh jadi puyeng gitu, nggak tahu kenapa.
1: Mungkin karena kalau misalnya bukan secara ini ya, mungkin bisa jadi karena mungkin terlalu sebentar juga kan, itu biasanya ngaruh juga gak sih? Kalau dari sore ke maghrib ngaruh juga tuh, kalau dari secara medis ya biasanya, karena sebentar tuh biasanya.
0: Ya karena emang bisa bikin bingung. Padahal kalau siang kalau tidur sebentar pun gak sampai segitunya.
1: Iya sih.
0: Biasanya
1: ya,
0: gitu kan,
1: cuma maghrib
0: aja gitu yang bisa sampai jadi linglung, bingung gitu kan. Yang kedua, yang ketiganya apa tuh? Sip.
1: Yang ketiganya tuh menutup pintu dan jendela menjelang maghrib nih insan muda. Kamu pernah gak sih kayak ngedengar mitos menjelang maghrib yang satu ini? Kayaknya ini sih emang gak sefamiliar yang tadi dua ya, yang dua tadi. Nah ini tuh nih menutup semua akses keluar masuk rumah seperti pintu dan jendela saat maghrib tuh emang ada gitu kan mitosnya. Bukan tanpa alasan pastinya, karena emang anjuran itu kayak dilakuin buat mencegah makhluk halus dan sejenis itu buat gak masuk rumah gitu. Di sini juga nih ya, Dr. Insinyur Osli Rahman dalam buku The Science of Solat juga nih telah menjelaskan bahwa emang waktu menjelang maghrib tuh punya spektrum cahaya berwarna merah, di mana spektrum tersebut tuh punya frekuensi yang emang sama dengan jin dan juga iblis katanya. Dan hal itu tuh nih emang ngebuat kedua makhluk itu tuh kayak tambah kuat pas maghrib tiba gitu kan. Jadi emang gak heran juga sih peralihan siang ke malam ini tuh kayak dikenal sebagai waktunya setan ya untuk mencari tempat berlindung. Khususnya nih bagi setan-setan lemah yang emang takut dengan setan yang lain yang lebih kuat pastinya. Mungkin ya inilah nih awal gitu kan, awal mula mitos menutup pintu dan jendela saat maghrib tuh mulai tersebar. Jadi emang baiknya gitu kan ya, tutup pintu dan jendela untuk mencegah setan, angin malam, serangga ataupun kayak hewan-hewan yang berbahaya yang lainnya lah gitu kan, supaya emang hewan ataupun kayak makhluk halus tuh gak masuk dalam rumah saat menjelang maghrib gitu.
0: Tapi emang iya sih, sering juga kalau di rumah gitu kan, kalau mau maghrib tuh pasti harus ditutup gitu. Entah jendela, pintu.
1: Betul.
0: Itu gak boleh dibiarin kebuka gitu kan. Tapi juga di sini masih ada dilarang menyapu halaman rumah ketika maghrib. Tapi kalau emang secara logika pun emang yang ngapain gitu kan.
1: Iya.
0: Ini kalau soal mitosnya yang sama udah ya, yang menjelang maghrib terakhir adalah larangan menyapu. Terkadang emang saking sibuknya kamu gak pernah banyak waktu gitu kan untuk bersih-bersih rumah. Alhasil kamu menyapu baru bisa dilakukan di sore hari, bahkan menjelang maghrib. Nah orang-orang zaman dulu itu kayak meyakini bahwa menyapu di waktu maghrib bisa membawa hal buruk seperti bikin sial dan membuang keberuntungan dalam rezeki gitu kan. Nah selain itu juga suara menyapu yang cukup bising apabila pakai sapu lidi juga bisa menarik perhatian makhluk halus ternyata. Katanya nih ya,
1: ternyata
0: mitos yang beredar. Karena konon suara menyapu bisa mengganggu ketenangan makhluk di alam lain. Nah, Jadi bagaimana bila menyapu halaman rumah saat malam hari, itu konon makhluk halus akan mengikuti kamu.
1: Iya ya, karena emang gitu. Aku juga lebih seringnya tuh gak boleh nyapu tuh di tengah malam sih biasanya
0: sih. Gitu kan.
1: Aku maghrib baru denger, bahkan biasanya tengah malam gak sih kalau nyapu tuh.
0: Padahal kadang biasanya kalau kita pengen bersih-bersih tuh kadang gak buat malam hari gitu kan.
1: Iya. Karena kayak bener-bener kalau misalnya kita gak bisa tidur gitu kan, gabut dikit ya udah beres-beres rumah gitu biasanya. Sampai ke nyapu juga tuh biasanya kan ya.
0: Ya kalau gak kamar deh gitu kan, diberesinnya kalau emang satu rumah gitu kan. Nah, suasana yang mungkin rembang-rembang membuat aktivitas menyapu jadi agak gak maksimal juga kan, karena kemungkinan sampah akan terlewat kalau secara logika gitu kan. Jadi akan lebih baik emang rutinitas menyapu dilakukan itu di pagi hari atau ya ketika matahari masih bersinar terang nih insan
1: muda. Betul. Jadi itu secara logikanya ya, tapi kalau secara tidak bukan logika sih ya, mitos tadi itu gitu kan ya.
0: Ya yang sama atau mungkin kamu masih punya mitos-mitos yang beredar mungkin di saat mau menjelang maghrib tuh apa aja, dan bisa juga mungkin ceritain pengalaman kamu juga yang pernah kamu alami.

0: Kamu lagi dengerin 92,3 NBS FM.
1: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
0: FM, radio paling muda dan hits di Sukabumi.

0: Warga Sukabumi, stop scrolling sebentar. Ada info spot kulineran baru yang fix no debat, wajib banget kamu coba di minggu ini. Nah, say hello nih to grand opening Ramela Cultural Tasop Indonesia di Deboti Hotel and Convention Sukabumi. Nah, biar gak salah paham nih, hotel hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini tuh terbuka banget buat umum ya. Jadi emang gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas cafe, terus juga kopi tiam, lounge, ataupun kayak sekedar hunting makanan enak di sini pastinya. Ramela tuh hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang otentik tapi emang dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of tradisional yang cozy banget pastinya. Mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu, tempat ini tuh pokoknya beneran nyaman dan pas banget ya buat segala suasana. Buat kamu nih yang nyari tempat makan dengan rasa yang juara, terus juga pelayanan yang hangat dan ambience yang bikin betah, nah ini tuh cocok banget sih ya buat langsung datang ke sana. Gak usah wacana lagi, ajak teman, ajak relasi, ajak keluarga juga, langsung aja serbu Ramela Cultural Tasop Indonesia di Deboti Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Test of Indonesia, test the comfort, enjoy the vibes.
1: Izinkan sang waktu berlalu menunggu, biarkan

Halo Insan Muda, buat kamu yang lagi handphone baru, tenang, ada si Masa solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau code? Bisa juga. Nah, si Masa adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Masa juga ada aksesorisnya. Dan si Masa juga ada handphone second juga loh. Tapi kamu yang rusak pun bisa juga diservis di si Mastel. Si TV, Smart TV maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Dan gak hanya itu aja, pelayannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Masel sekarang juga, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang si Masel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputar smartphone, Instagram dan juga TikTok si Masel. Bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di WhatsApp official 0857 216 21 621. Senangnya belanja di Simaster.

Berani dengar kelanjutannya? Tunggu di Teror Frekuensi setiap Kamis malam hanya di Radio MBS. Share pengalaman horor kamu.

0: Oke, Insya Wadah masih bareng Haidar dan juga Siva.
1: Betul, insan muda ya. Dan di sini kita bakal berarti udah masuk ke sesi pengalaman horor dari yang kamu semua ya, dari insan muda semuanya. Ini juga udah ada yang masuk ya dari Kak Demi nih. Demi itulah pokoknya ya. Katanya dia tuh pengen cerita nih pengalaman horor dia waktu dia tuh diopname di salah satu rumah sakit swasta di Jogja. Okay. Jadi emang orang Jogja si Kak Demit ini tuh. Jadi emang itu tuh kayak sekitar tahun 2014-2015an gitulah kalau gak salah. Dia tuh diharuskan rawat inap gitu kan, karena emang sakit tipes. Emang biasanya kan kalau sakit tipes kan emang harus rawat inap itu kan, karena emang parah banget tuh biasanya. Nah dia tuh nunggu dulu nih di IGD ada sekitaran 1 jaman gitu lah, karena emang ruangannya tuh penuh gitu kan ya. Waktu itu tuh ortu dia tuh kayak pengennya dia tuh di ruang VIP karena emang biar bisa benar-benar istirahat lah gitu kayaknya. Tapi emang setelah nunggu 1 jam dia tuh naiklah ke ruangan, didorong pakai kursi roda sama suster.

0: karena emang dia tuh kondisinya benar-benar yang lemes banget dan emang kayak demam tinggi juga gitu kan ya. Kalau gak salah itu tuh di ruangan lantai 3. Nah jadi emang lewatnya tuh lift buat menuju ke atas gitu. Posisi keluar lift tuh kalau ke kanan tuh ruang bersalin. Nah kalau ke kiri itu kamar VIP yang emang bisa buat pasien umum. Nah dia tuh masuk ke ruangan yang kiri. Waktu itu tuh ruangannya ada di pojokan gitu. Jadi emang paling pojok lah si Kademit ini tuh waktu itu di posisinya. Sebelumnya tuh emang di depan lift itu tuh mereka tuh papasan sama pasien yang keluar masih didorong sama suster pakai tempat tidur rumah sakit gitu. Akhirnya sampailah di ruangan gitu kan. Dia tuh masih biasa aja karena emang bener-bener selemes itu gitu kan ya. Kalau orang sakit lemesnya gimana sih sampai kayak gak fokus lah kemana-mana juga gitu kan ya. Nah malam pertama tuh dia tuh gak bisa tidur nyenyak. Tidurnya tuh kayak kebangun-bangun terus gitu loh. Kayak tidur terus kayak bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi kayak gitu di malam pertamanya tuh. Padahal kayak dia tuh kan dikasih juga gitu kan minum obat biar bisa istirahat juga. Tapi kayak tetap aja gitu kan kebangun-bangun terus. Nah dia tuh di malam itu tuh ditemenin sama bapaknya. Bapaknya itu ya biasa aja, bisa nyenyak, tidur di sofa yang panjang gitu kan. Dia tuh malam itu tuh ngerasanya tuh kayak gelisah aja bawaannya. Nah terus hari kedua nih, karena emang bapaknya tuh kerja, gantian nih mamanya yang jaga dia di rumah sakit. Waktu siang ya aman-aman aja gitu kan, terang ruangannya bagus gitu kan. Dia tuh bisa tidur nyenyak malahan kalau siang. Jadi aneh tuh kan, biasanya kan kita tuh bisa tidur nyenyak kalau misalnya malam. Ini mah siang hari gitu kan. Nah BTW nih kamarnya itu tuh jendelanya emang besar ditutup gorden gitu. Atasnya tuh kayak ada ventilasi sepanjang jendelanya tapi gak ada tutupnya katanya. Bentuknya tuh kayak kaca yang di belah tengahnya gitu loh. Jadi kayak masih ada bolong gitu. Waktu dokter visit tuh lihat keadaannya katanya emang harus istirahat 5 hari sampai semingguan. Soalnya emang benar-benar kayak waktu itu tuh parah banget demamnya sampai lemas. Terus juga lanjut nih menjelang maghrib nih udah gelap gitu kan. Pokoknya di luar tuh udah bener-bener yang sepi juga gitu kan ya. Terus nih gordennya juga udah ditutup juga. Mamahnya juga dia tuh pergi ke depan buat urus administrasi. Jadi dia sendiri juga tuh kan di kamarnya itu. Dia tuh kayak di kamar tuh kayak ya biasa gitu kan, nonton TV sambil main HP. Terus nih aktivitas dia tuh seketika berhenti gitu kan. Pas ada suara kayak kretek-kretek-kretek gitu kan ya. Dia tuh kayak kecilin suara TV-nya, masih ada suaranya tuh gitu kan ya. Sampai nih gak tau apa yang ngebawa mata dia ngelihat ke ventilasi. Dan you know yang dilihat apa? Ada tangan kurus putih pucat, kukunya tuh panjang. Dia tuh kayak gak bisa teriak, kayak nge-freeze gitu loh. Kayak bener-bener kayak sekaget itu, ngerti gak sih? Kayak kita kan kalau misalnya kaget ngelihat sesuatu kayak gitu kayak pasti langsung diem gak sih?
1: Yeah.
0: Nah itu yang dialamin sama si Kademit ini tuh. Jadi emang gak lama dia tuh berusaha buat pencet bel, buat panggil suster gitu. Kan ada tuh kalau misalnya di rumah sakit kan ada pencet buat panggil suster gitu. Dia tuh kayak pengen teriak pun kayak takut ganggu ruangan sebelah gitu kan pasti. Akhirnya suster sama mamahnya tuh datang. Dan dia tuh langsung peluk mamahnya, bilang kayak pengen pulang sekarang, kayak gak mau di sini karena saking takutnya gitu kan ya. Tiba-tiba kok ada tangan di ventilasi gitu kan ya. Tapi emang kayak suster juga langsung nenangin juga, soalnya emang dia tuh belum bisa boleh pulang juga karena emang keadaannya masih lemas juga. Dia tuh telepon bapaknya sampai nangis-nangis mau pulang gitu kan ya. Tapi emang dia tuh kayak tetap aja suruh nunggu besok pas dokternya visit, katanya disuruh ditunggu gitu. Mau gak mau ya malam itu dia tuh harus nginep semalam lagi. Tapi ya dia tuh diminta mamahnya buat tidur di ranjang pasien bareng dia tuh kayak minta mamahnya buat tidur di ranjang pasien gitu loh. Jadi kayak biar berdua gitu karena dia takut kan ya. Nah untungnya malam itu tuh emang gak ada kejadian apa-apa. Besokannya nih dia tuh kayak langsung nangis banget, minta ke ortunya tuh bu, kayak pengen pulang sekarang juga karena emang udah setakut itu kayak pasti trauma gak sih kan ngelihatnya ya gak sih.
1: Iyalah pasti gue juga kalau di posisi dia pasti bakal minta pulang di hari itu dan di waktu itu gitu kan.
0: Saya tuh gak mau nginep lagi di rumah sakit gitu kan ya. Kayak dengan segala bujuk rayu gitu kan ya. Akhirnya waktu pas dokternya visit, terus juga bapaknya juga bilang kalau emang dia tuh minta rawat jalan aja ke dokternya gitu kan ya. Jadi udahlah pulang gitu kan ya. Meskipun sebenarnya belum dibolehin gitu kan sama dokternya tuh. Kayak keadaannya tuh masih gak masih lemes juga nih si Kademitnya tuh. Pas sampai rumah bapaknya tuh baru tuh cerita juga, ternyata ada cerita dari bapaknya juga. Jadi emang waktu pas kemarin pas mereka tuh nunggu kamar di IGD kan, itu tuh yang sejam itu, karena VIP-nya penuh itu, tadi tuh emang mau dimasukin ke ruang kelas 1 yang emang isinya tuh 2 orang, tapi emang ortunya tuh gak mau. Gak tahu gimana, sejam kemudian

0: kemudian ruang VIP-nya tuh ada yang kosong gitu kan, padahal asalnya tuh kayak penuh banget gitu loh. Tapi emang dia tuh nunggu 15 menitan lagi karena emang lagi dibersihin. Dan ternyata pasien ruangan yang sebelum yang si kademit ini tempatin itu, dia tuh emang meninggal dunia. Makanya kenapa tiba-tiba kosong si ruang VIP ini. Dan gongnya lagi gitu kan ya, pasiennya itu adalah yang papasan sama mereka pas di lift. Pas keluar di lift itu loh, yang pertama kan dia kan langsung naik lift tuh ke lantai 3. Terus kan yang ke kanan tuh ruang bersalin, yang ke kiri tuh ruang VIP. Terus mereka tuh papasan kan. Yeah. Ada yang apa sih namanya tuh? Ada yang lewat juga. Nah, itu ternyata. Dan dia tuh akhirnya kayak gak mau kepo-kepo juga sih, karena ya kenapa pas dia itu meninggal ngapain kepo juga gitu kan ya. Dan kenapa emang bapaknya tuh ngerasa ngerahasiain itu sampai emang dia tuh pulang baru cerita gitu kan ya. Pokoknya emang semenjak kejadian itu tuh katanya dia tuh trauma banget nginep di rumah sakit. Karena emang waktu anaknya sakit dan dia ngelahirin juga kan harus rawat inap juga kan. Yeah. Dia tuh benar-benar minta sama suaminya buat gak mau di ruangan yang kamarnya sendiri. Dari situ kayak jadi benar-benar apa namanya tuh setrauma itu sama kamar VIP, karena kan VIP itu kayak sendirian banget ya. Dan dia tuh gak mau banget sendiri dari situ, kayak kalau misalnya dia sakit apalagi dia kan juga sekarang udah punya anak. Dan anaknya kalau misalnya lagi sakit juga gak mau tuh buat sendiri gitu kan ya. Iya,
1: benar banget sih, ini emang ngeri sih. Dan btw, tapi kita bakal cut dulu ya dengan salah satu track juga. Anda kamu di malam hari ini.

0: Okay, insomnia malam semakin dingin karena udah di jam 10 lebih 54 menit. Tapi sebelum ke sesi rekaman, di sini ada yang masuk lagi juga ya.
1: Dan siapa tuh?
0: Ini ada yang masuk di WhatsApp dari Siska.
1: Okay. Kenapa tuh?
0: Ini tapi katanya bukan dia yang mengalami, tapi ini beberapa rekan kerja aku yang mengalami. Dan kini itu udah beberapa kali sampai membuat dia tuh antara kayak percaya dan masih denial.
1: Okay.
0: Jadi gini, di suatu hari dia tuh izin gak masuk pada hari Kamis kalau gak salah. Dan sebagai pegawai yang baik, katanya tuh ya, izinlah dia tuh ke atasan bagian pegawaian. Nah, dan rekan yang satu ruangan semua berjalan baik-baik aja, di mana dia masih berkontak dengan kantor terkait pekerjaan. Jadi walaupun dia izin, ya masih ada kontekan lah gitu kan terkait pekerjaan. Hingga kemudian sebuah telepon dari rekan kerja di ruangan sebelah membuat dia kayak gini ya, kayak mengerutkan dahi gitu kan.
1: Ngerutin gitu.
0: Ketika dia langsung to the point, "Kamu di mana?" katanya. Dengan polosnya, ya dia tuh ngejawab, "Ya di rumah, Pak. Saya kan izin enggak masuk," kata dia. Hening sebentar dan dia tuh berinisiatiflah menanyakan rekan tersebut karena dia enggak mendengar respon apapun darinya, kayak, "Memangnya ada apa, Pak?" Dan kata yang nelponnya tuh, "Saya tadi pagi lihat kamu di ruangan," ucap ya terdengar gitu kan dari yang menelpon dia. Dan dia langsung ngejawab lagi, "Bener, Pak, Bapak jangan bercanda, jangan nakut-nakutin." Dia tuh memang beberapa kali mendengar selentingan rumor kejadian mistis di kantor, tapi gak pernah mengalaminya sendiri gitu kan. Dan kejadian hari itu membuat dia tuh masih kayak denial. Nah, dia tuh ngerasa semua tuh kayak gak masuk akal. Dan ya udah, dia tuh pernah gak masuk lagi karena dia sakit. Nah, seperti biasanya dia tuh masih berkontekan dengan orang kantor. Namun kali ini gak ada telepon terdekat kantor yang menceritakan kejadian aneh. Kayak aman lah, pikir dia. Dan keesokan harinya setelah agak sehat, saya masuk kantor lah. Dan seorang adik magang di ruangan sebelah menyapa saya, "Ini Mbak asli atau fake?" Yang anak magang itu nanya gitu.
1: Oke.
0: Terus feeling dia tuh, wah ini gak enak nih. Kayak udah ngedenger pertanyaan,

0: maksud kamu gimana Nel, katanya tuh. Tahu nggak sih Mbak, kemarin pas Pean nggak masuk, itu nama tuh lihat Mbak Pean kayak biasanya naruh tas beberes meja, tapi waktu aku sapa ya Mbak tuh diam aja. Nah terus aku nggak lihat Mbak keluar ruangan sama sekali dari pagi sampai siang. Dan aku tanya ke Mbak yang seruangan sama Pean, dia bilang Pean nggak masuk. Agak siksak shock gitu kan aku tuh ngedengarnya bahwa Mbak tuh nggak masuk gitu kan.
1: Terus siapa yang di ruangan dan itu gitu kan ya.
0: Jadi sambil mendengarkan adik magang yang masih semangat bercerita, saya jadi kepikiran serius kejadian lagi. Akibat beberapa kejadian itu, jadi dia tuh diledekin lah rekan-rekan lainnya. Lu kalau gak masuk, tenang aja, udah ada yang gantiin tuh. Dan aku cuman nyengir aja, kalau bisa absen juga pak katanya. Makasih udah ceritain itu, cerita yang aku pernah alamin di kantor.
1: Ngeri, tapi kayak apa ya, kalau misalnya aku sekantor sama kayak gitu, kayaknya aku gak apa ya buat masuk lagi pun takut sih.
0: Ini tapi lu sipa kan?
1: Hah?
0: Ini lu sipa kan?
1: Jangan gitu dong. Tapi gue kadang gue juga tuh kayak membayangkan takut kayak gitu kalau misalnya lagi kerja tuh gitu kan. Tapi ternyata ada juga ya yang beneran kejadian kerjaan gitu.
0: Iya, kayak ini
1: lu Haidar.
0: Iya, Haidar gue. Ini jujur ngeri sih, kayak bikin overthinking. Kalau apalagi kalau pernah ada ya kejadian seperti itu, terus jadi ketemu orang yang beneran dia tuh jadi takut loh.
1: Iya, sumpah. Iya, takut. Pasti.
0: Padahal kayak, ya itu tuh emang dia gitu
1: iya,
0: kan.
1: Tapi kayak karena dulu apa teh
0: pernah kejadian.
1: Sempat kayak itu tuh bukannya jadi kayak aduh, jadi negative thinking aja gak sih bawaannya yang ada.
0: Iya, jadi emang kita sering banget gitu ya ngebacain pengalaman-pengalaman atau cerita-cerita yang memang banyak orang yang mengalami hal yang diserupai gitu kan. Sama makhluk halus itu. Ternyata emang gak satu dua gitu kan yang kita udah baca. Ternyata emang sesering itu ya, makhluk halus tuh menyerupai kita gitu kan. Jadi jujur ngeri banget sih.
1: Ngeri sih.
0: Jangan sampai deh ada yang pernah menyerupai diriku gitu kan.
1: Aduh, jangan dong.
0: Tapi ada sih kalau emang ngebantuin kerjaan. Kalau ngebantuin kerjaan ya oke sih.
1: Tetap enggak sih.
0: Oke deh. Kalau insan muda ya, kita bakal masuk ke sesi rekaman horor juga. Karena udah pas banget di jam 11 malam. Ini ada pengalaman yang pernah diceritakan oleh insan muda juga. Ada pengalaman mistis di kebun teh dan juga enek kebaya merah. So jangan kemana-mana, stay tune terus di MBS Radio.

0: Waktu itu, kami kelas 10 SMA di Sukabumi. Kami mendapatkan tugas P5 membuat film, dan kelompok kita mendapat tema kekerasan seksual. Dan aku jadi sutradaranya.
1: Asik, yang akhir nih. Scene akhir tibang adegan bunuh diri pan mau. Siap meren jadi pemerana.
2: Git-git, kalau adegan bunuh diri di sekolah asa kurang dapet the civil nak. Kumalamun di kebon teh. Aku tahu tempat nak.
1: Wah, di mana? Cocok mual.
2: Tenang we, cocok pokoknya mah. Yuk ah, cus.
0: Kupikir kami akan syuting dekat rumah Lala. Ternyata Lala bawa kami ke kebun teh yang lumayan jauh. Dan itu posisinya waktu sudah mulai sore. Ditambah cuaca yang mendung.
3: Ih, La, asa jauh ini lokasinya.
2: Eta, kedeng dege sampe.
3: Oh, iya. Tapi asa rada keengkir nih. Ulah lela teing ah.
1: Yuk atuh ah, langsung setting tempat aja. Syuting bentar, terus pulang weh. Geus gugludugan bisi.

0: hujan.
1: Eh, Kit, nyadar tuh sih. Si Echa ngelamun terus sesuatu di sekolah tadi.
0: Aduh, si Echa mah emang sensitif deh. Coba aja kan ngobrol atuh, beli minum Mel.
1: Oh iya ya, coba aku ajak turun ke bawah cari warung.
0: Yuk ah mulai. Mau, rekamna pake HP manenya. Bud, rekam bud.
2: Dan saat kita mulai take adegan bunuh diri, terdengar gemuruh petir. Kita memutuskan turun dari kebun teh, lalu berteduh di musola sementara sebelum lanjut. Di saat Echa dan Meli pergi ke bawah, dia melihat sesuatu di atas pohon. Sosok yang entah sulit dijelaskan.
3: Ih, Mel, itu naon? Ayo nangtung dirinya.
4: Hei Echa, orang nggak ulang, orang kamu sholat.
0: Duh, hujan gede. Kita tunggu reda dulu kali ya, baru teksinnya.
5: Asa tenang hati ibu durang mah. Tuh, si Echa, ulang-ulang wae.
6: Sst, ah, tong gitu, Ri. Pembacaan wae, simulain yang naon.
2: Di saat hujan reda, kita memutuskan lanjut take. Kita meninggalkan Echa yang kita takuti terjadi apa-apa, karena dia sering beberapa kali kesurupan. Tapi, Echa gak sendirian, ditemani Meli dan juga Lala.
0: Oke, udah reda nih, bisik keburu malam. Take adegan mawar gantung diri di sana ya.

0: si Meli nelpon nih.
1: Bud, beresan ih. Kadia buru ini si Eca.
0: Hah? Kunaon si Eca?
2: Setelah kami tiba,
3: Eca, si Eca nggak gerem ta tadi. Suaranya ge beda kayak bukan Eca. Tadi aku coba suruh baca ayat kursi, dia malah mingkinan.
4: Duh, Pan, bener curang ge. Kumaha tuh ieu?
0: Cobalah di dieu ya imah ustad nu deket teu.
3: Aya di bawah tapi rada lumayan sih. Antar atuh hayu.
2: Budi dan Lala bergegas menuju rumah ustad. Sementara sisanya kita menunggu dan menjaga Eca yang semakin tidak karuan.

0: Pak Ustadz. Assalamualaikum punten.
1: Waalaikumsalam Neng.
2: Pak Ustadz punten, tiasa bantuan rencangan abdi di musola luhur te. Iya, soalnya rencangan abdi kasurupan.
1: Astagfirullah, di musola. Ayo tuh urang ka itu langsung. Astagfirullah. Kumaha ieu neng mimitina? Bismillah.

0: Setelah dibantu Pak Ustadz, Echa pun jatuh pingsan. Dan kami semua memutuskan untuk pulang bersama. Dan keesokan harinya, ketika sekolah, kelas sepi. Kelompok kami hanya ada Gita, Mawar, Lala, dan juga Ari.
1: Git, maafin ya. Gara-gara aku ya yang ngajak ke kebun teh.
2: Lain salah kamu lah. Tapi kita semua emang gak ada yang tahu. Udah yuk, ke kantin aja.
3: Hah? Kok gak ada?
4: Hah? Nono gak ada?
3: Ini, take video bunuh diri kemarin gak ada.
5: Neng, kemarin teh syuting malam-malam di ruang seni?
0: Enggak, Bu. Kita kemarin di sekolah gak sampai malam.
3: Emang ayah nu syutingnya, Bu? Syuting apaan?
5: Ih, piraku, Neng. Ibu teh malam-malam kadieu ngambil kunci rumah da tinggalin. Terus di ruang seni teh ayah nu syuting. Adegana gantung diri gitu, awewe pake baju bodas.
0: Mendengar itu, kami semua terkejut. Bagaimanapun, apa yang diceritakan ibu kantin ini persis sekali dengan apa yang terjadi dengan kami saat di kebun teh itu. Dan sampai sekarang, setelah kami lulus pun, kami gak pernah tahu apakah kejadian di sekolah itu beneran nyata terjadi atau hanya rumor saja. Tapi yang pasti, saat itu sama sekali gak ada yang tahu soal kejadian kami di kebun teh. Aku dan Mawar sedang mengedit film di kelas yang sepi. Kelas kami berada di ujung dekat kantin.
3: Git, ih ayo ah pulang.
0: Kenapa mau?
3: Itu Git, kayak ada yang liatin arah orang deh di ujung jendela.
0: Mana Mawar? Asa gak ada ah?
3: Ada, aku lihat. Cepet pulang ih.
0: Sekarang semuanya udah berlalu. Tapi kebun teh itu gak akan pernah kami datangi lagi. Syuting boleh, idealis. Tapi jangan lupa, tempat asing itu harus dihormati. Dan kalau hati sudah agak tenang, lebih baik mundur sebelum semuanya terlambat.
6: Kamu lagi dengerin 92,3 NBS FM.

0: Hai, aku Dewi. Aku mau ceritain pengalaman horor aku. Jadi, kejadiannya itu udah lama banget. Sekitar tahun 2017, waktu aku masih SMP. Udah lama banget sih, tapi sampai sekarang rasanya masih bikin merinding.
1: Guys, jadi panik sukan teh kacurugna, mumpung libur ya.
2: Aku masih gaskeun wae nya. Tapi kamu Dew, kumaha? Ngilu mah?
0: Aku sih pengen pisan ikut. Soalnya aku belum pernah ulin kacurug mah. Tapi kumaha nya?
2: Ah, geus we atuh tong jadi. Pasti ibu kamu ge mau ngijinan, Pan.
1: Geus we, Nad. Kurang duaan we.
0: Ih, jangan gitu atuh. Hari itu cuacanya benar-benar aneh. Dari awal udah gelap aja, padahal masih pagi. Sesuai janji, Nadia dan Fikri udah jemput aku depan rumah.
2: Dew, buruan atuh, ngesparowek. Bisa kabegat hujan coba di dia.
0: He-he, sabar, kela tuh, aku pakai sepatu heula.
1: Kamu geus izin ke ibu kamu kalau kita mau ke curug?
0: Aku bilangna arek ka rumah Nadia sih.
2: Ya ampun, kunaon sih ngawadulna make mawangaran aku? Kalau ketahuan engke aku nu diserang ku ibu kamu.
1: Geus ah, tong ngobrol wae, bisi engke kaburitan balikna.
0: Siap, komandan. Eh, Nad, helm kamu beneran aman, Pan? Soalnya aku arek numpang ka kamu.
2: Aman, aman.
1: Cenah, duduk barbar meren.
0: Ih, gandeng kamu mah Fikri. Ayo Ahmad, berangkat. Kami ngelewatin hutan sebelum nyampe curug. Waktu masuk hutan, hawanya berubah. Dingin, remang. Kayak masuk tempat yang bukan buat manusia.
3: Guys, kalian ngerasa tuh sih? Asa keengpisannya?
2: He-he-nya. Padahal, iya teh pan karak jam salapan isu.
1: Tong ngomong nu aneh-aneh, ngaran oge hutan atuh. Dauna lebet, cahaya oge hese asup. Jadi wajar lamun poe kieu.
0: Lain eta. Aku teh ngarasa lamun di dieu hawana teh beda.
2: Dew, kamu tong mulainya. Aku jadi ngilparno ih kamu mah.
0: Serius, Nat. Teta tadi oge aku ngarasa Nat. Teta tadi oge aku ngarasa jiga aya nu ningalikeun.
1: Ah, tong dipikirkeun. Hayu urang ngebut. Ameh geran nepi curugna.
0: Sampai di curug harusnya kan seneng ya. Tapi yang aku rasain malah sebaliknya. Badan aku kayak ditusuk. Dingin banget.
2: Dew, kamu gering, Lin. Asa pucat pisan.
0: Jigana meriang deh. Tapi masih bisa nahan kok.
1: Nih atuh, minum heula. Tadi kamu kalau bahan mikirkan horor sih. Jadi weh kieu.
0: Henteu, Fik. Emang aya nu ningalikeun. Bahkannya aku ngerasa aya nu nuturkeun hayang tita tadi.
2: Duh. Eta mah lamun ge aya nu nuturkeun, pasti nuturkeun kamu sih. Soalnya kamu geus ngawadul ka indung kamu. Ih, alas ya.
0: Not atulah, tong kitu ih ngomongna.
1: Geus eh, kalahkan makin jadi. Hei ah, orang popotoan, mumpung alus ya cahayana.
2: Ih, he-ehnya, mana gak sejauh-jauh teh popotoan?
0: Iya, hayu atuh. Duh, ada pos kecil yang udah rusak. Di sana aku lihat ada nenek-nenek duduk. Pakai kebaya merah. Sesuatu tuh sih di pos eta.
2: Hah? Ningalin naon? Pos nu rusak, Lin?
0: Lain, ih. Aku ningali ayah nini-nini pakai kebaya berem tadi.
1: Salah ningali meren. Tata dige, usaha-usaha di dia selain kita mah. Udahlah, tong ditinggalikan wae.
0: Tapi beneran, Fik. Tuh mungkin salah. Nih, tadi ninggalikan aku wae.
1: He-eh, kumah kamu wae lah.
2: Jigana, iya gak sudah bener. Mending, urang balik yuk. Karunya oge si Dewi.
0: Makasih ya, Nat. Apa yang aku rasain pas perjalanan pulang jauh lebih buruk. Badan aku kayak kosong,

0: Ari kamu kunaon, Dew?
1: Dew, kamu kunaon? Asa pucet jeung leles pisan gitu, Ning. Lamun teu kuat mah istirahat heula we nya.
0: Teu kudu, Fik. Lanjut we. Aku yang buru-buru nepi ke rumah.
2: Tapi kamu tita tadi panas, Dew. Puriangan gitu.
0: Tena naon, hayu pulang we. Asa bererat kieu.
1: Dew, eta naon nu beureum ditukangeun?
0: Ah, seriusan? Kamu ge liat? Sugan teh rasa anak wungkul.
1: Henteu. Salah ningali liungko we eta mah. Yuk ah balik, urang ngebut ame geura nepi.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Aku langsung tumbang. Ibu yang bukain pintu juga langsung panik.
4: Astagfirullah, Dew. Kamu teh tos di mana sebenarnya?
0: Di rumah Nadia, Bu.
4: Terus kunaon bisa ujug-ujug parias kieu? Badan kamu ge panas pisan. Perasaan tadi pas berangkat teu kuna naon?
0: Enggak tahu, Bu. Dewi ujug-ujug pusing pisan.
4: Ya udah atuh hayu ke kamar. Istirahat. Engke ku ibu dibawakan obat.
0: Aku benar-benar gak kuat. Kepala aku rasanya sakit banget. Minum obat juga gak ngaruh apa-apa. Bahkan demamnya makin tinggi. Jam 12 malam aku kebangun karena ngerasa dingin banget. Ya guys, pakai selimut tebal pisan. Aku ambil selimut lagi dan pakai double. Gak lama karena saking pusingnya aku ketiduran lagi.

0: kamu di diwe baturan Nini. Nini kesepian, sorangan di dia.
1: Bung, Dewi yang balik. Dewi bung di dia. Kak itu, tong ganggu Dewi.
0: Kamu di dia, we. Jadi
1: bung, Dewi yang balik.
0: Nini.
1: Dewi bung di dia. Kak itu, tong ganggu Dewi.
0: Dewi.

0: kaki aku juga berat banget buat pergi. Aku coba lari, tapi kaki aku tetap gak bisa gerak.
1: Ambung, ibu, tolongan Dewi, ibu.
2: Astagfirullah, Dewi. Kamu kok naon, Dew?
1: Ibu, Dewi sian, bu. Ayah nini.
2: Dew, sebenarnya kamu tiku naon sih? Asa makin parah kia.
0: Aku cuma diam, gak berani buat jujur sama ibu. Hari terus berlalu dan kondisi aku juga makin parah. Sampai teman-teman aku datang buat jenguk aku. Aku gak tahu apa yang Fikri ceritain ke ibu. Tapi hari itu juga kami langsung pergi ke rumah orang pintar.
3: Punten, Nyi.
4: Mangga kalebet.
3: Nyi, punten ngawagal. Iya murang kali abdi tos beberapa dinten iya teh. Panas awakna teh. Terus jiga nu kasianan wae.
4: Oh nya, coba orang tinggal heula. Dineng calik diharapun Nyi.
0: Bu, Dewi sieun.
3: Moal kuna naon. Ibu di dia, kamu tenangnya.
5: Iya Dew, ayo kita oke di dia.
0: Aku duduk depan orang pintar itu. Gak tahu perasaan doang atau beneran, tapi aku ngerasa tatapannya berubah.
4: Sok, ayo nak, kamu jujurnya, kamu geus di mana sabenerna?
0: Sabenerna, Dewi ke curug pas itu.
3: Hah? Curug? Lainan kamu teh ka imah si Nadia nya? Nadia, Fikri, benar kalian teh ka curug?
5: Iya bu, maafnya Nadia teh carita ka ibu.
3: Astagfirullah, kunaon kudu ngabohong sih Dew?
1: Maafin Dewi bu, Dewi ngaku salah.
3: Ya udah, nananawan. No penting, ya nama kamu diobatan heula. Nyi, kunaon sebenarnya murang kali abdi teh?
4: Iya, ayah sosok nini penunggu curug nurusep ka Dewi. Nini eta geus nungguan Dewi pas kalian asup ka hutan. Terus nuturkeun nepi ayeuna.
6: Jadi bayangan beureum nu pas itu teh emang beneran.
4: Heeh. Nini eta emang make kabaya warna beureum.
1: Tapi kunaon kudu ka Dewi, Nyi? Kunaon kudu ngaganggu Dewi?
4: Nini eta yang mawa jiwa Dewi. Ame jadi babaturanna di ditu.
1: Ibu. Dewi hayang jeung ibu. Astagfirullahalazim.
3: Terus kumaha Nyi? Abdi teu rido lamun Dewi kuna naon.
4: Tenang heula. Moal kuna naon. Kek urang jampe heulanya. Kek urang jampe heulanya.
0: Tuh bacain mantra sambil lakuin ritualnya. Badan aku rasanya makin panas. Kayak ada yang mau keluar.
1: Nyeri bu, nyeri, panas.
3: Nyi, Dewi kunaon. Kunaon lebih kayak gitu Nyi.
4: Mal kunaon. Tahannya.
1: Nyeri.
0: Badan aku langsung lemes banget waktu itu. Kayak semua beban yang aku tanggung lepas gitu aja. Sejak itu badan aku juga pelan-pelan sembuh.
3: Ibu, maafin Dewinya. Dewi geus ngabohong ka ibu.

0: naon. Nu penting ayeuna mah kamu tahu kesalahan kamu naon. Ibu mah lain naon ngalarang kamu teh. Ibu tehnya ah pisan ka kamu. Ibu embung kehilangan kamu Dew. Kamu hiji-hijina nu ibu boga.
1: Sejak kejadian itu aku gak pernah berani bohong lagi ke ibu. Aku juga gak pernah main ke tempat sepi sembarangan lagi. Tapi sampai sekarang setiap kali aku dengar suara angin malam, kadang aku ngerasa seseorang masih manggil aku.

0: Okay, sama ada masih bareng Aidar dan juga
1: Shiva pastinya di acara Teror Frekuensi ya.
0: Dan tadi kita di malam ini sudah membahas beberapa mitos ya, salah satu mitos ya, yang dimana itu sering banget terdengar di kalangan kita. Itu jangan apa ya, beberapa hal yang tidak boleh dilakukan dan juga harus dilakukan ketika menjelang maghrib. Tadi itu kayak jangan keluar malam sudah maghrib atau sebelum maghrib kan. Ada beberapa hal yang katanya menyebutkan itu bakal menyebabkan kesialan.
1: Betul.
0: Terus juga takutnya diculik. Kayak gombel tuh sering banget tuh waktu kecil tuh denger istilah itu gitu kan. Dan juga banyak banget cerita yang menceritakan hal yang serupa gitu kan. Emang diculiknya tuh ke alam yang beda, tiba-tiba ketemunya setelah berapa hari gitu kan, harus diarak dulu gitu kan.
1: Sampai ada filmnya juga ya, di filmin juga itu kan tentang si waktu maghrib ini gitu kan, insan muda. Karena emang benar-benar sebanyak itu sih mitosnya, sampai sekarang juga masih banyak banget yang percaya juga gak sih.
0: Dan emang masih relate gitu kan sama kehidupan sekarang. Dan juga apalagi kalau menurut aku tuh yang bangun, yang tidur sih, tidur sebelum maghrib itu emang kalau bangun-bangun jadi tiba-tiba jadi puyeng, linglung gitu kan. Jadi kayak ada aja juga video yang anak sekolah tuh nunjukin dia tuh kayak, oh ini udah pagi nih, dia udah mandi gitu kan, tiba-tiba mau berangkat ya, padahal malam gitu kan, kira-kira tidur maghrib tuh biasanya. Dan juga tadi ada beberapa cerita juga dari Shiva tadi yang di rumah sakit ya.
1: Iya, rumah sakit tuh emang sih, kalau rumah sakit kan emang tempatnya ya biasanya kan ya,
0: juga kayaknya
1: trauma juga sih,
0: trauma ya, kayaknya nggak akan mau nginep lagi di rumah sakit.
1: Apalagi
0: yang
1: di kamar
0: sama
1: VIP.
0: Apalagi tempat rumah sakit yang sama gitu kan.
1: Iya pasti
0: wah nggak mau gitu kan balik lagi ke rumah sakit itu gitu kan.
1: Betul.
0: Terus juga tadi ada cerita yang dari Siska yang tadi itu, yang dimana dia tuh ada teman kerja yang menyerupai dia gitu kan.
1: Aduh, lagi-lagi ya menyerupai lagi nih, pokoknya hari ini benar-benar banyak banget ina-inunya ya, ini ceritanya, aduh.
0: Dan BTW juga ngerasa ya udah di jam 11.
1: Betul.
0: Lebih 47 menit yang berarti kita harus pamit.
1: Betul, insan muda. So, terima kasih ya buat kamu yang udah stay tune dari jam 9 malam tadi sampai di jam sekarang ya, jam 12 malamnya nih insan muda.
0: Dan juga mohon maaf bila salah kata selama kita mengudara, yang sama dia selamat
1: dan juga Shiva undur pamit. See you next time and bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala kulli umuri dunya waddin wa ala alihi tahirin tayyibin wa ashabihi almayamin almuntajabin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi. Sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah syukur ala ni'amillah, 92,3 NBS FM dari Jalan Siliwangi Nur 40 Kota Sukabumi. Di hari ini tanggal 26 September tahun 2026, sahabat, Kontak Islami kembali menyampaikan sesuatu yang artinya bisa disebut bukan jarang kita ketahui ya, cuman entah, kita tidak mau aja kali untuk mengetahuinya. Karena entah apa ya, kemungkinan kan begini samudra. Pada umumnya manusia melakukan sesuatu, apa itu perbuatan baik, apa perbuatan buruk, apa ia menjadi seorang yang cerdas, apa ia menjadi seorang yang tidak terlalu cerdas, dalam ala kulli hal, dalam segala persoalan, itu karena proses pembiasaan saja. Kalau saja kalian mau belajar bahasa, pengen pintar bahasa Inggris misalnya, bahasa Jepang, Mandarin, atau bahasa apa aja yang kalian suka. Kalau kita berada di lingkungan yang setiap hari, setiap saat melakukan dengan bahasa-bahasa tertentu, dengan sendirinya kita akan bisa untuk melakukan sebuah percakapan, komunikasi dengan bahasa yang dimaksud. Ya enggak? Karena terkondisi, karena sebuah pembiasaan saja, hingga kita mengerti. Itu sudah begitu, hingga kita lihat ya, di beberapa sekolah anak-anak, oleh pihak sekolah dilakukan proses pembiasaan untuk melakukan sejumlah kebaikan, dikondisikan sedemikian rupa hingga kelak akan terbentuk kebiasaan tersebut menjadi sebuah kepribadian, menjadi sesuatu tuntutan bagi dirinya, tergantung kebiasaan, karena sebuah proses pembiasaan. Ya, itu pasti. Sangat memungkinkan juga kesadaran seseorang pun akan terbentuk oleh sebuah pembiasaan. Apapun yang dia lakukan, kita sudah terbiasa, sudah terkondisi begitu lama. Di mana saja kita berada, saat kita memahami konsep-konsep keagamaan pun sama seperti itu. Iya enggak? Kita pun tidak pernah protes, seakan itu adalah sesuatu yang memang berasal dari sebuah ajaran, berasal dari sebuah pemahaman. Padahal sangat mungkin tidak. Contoh yang paling sederhana saja, dalam mengucapkan, padahal ini memang tidak terlalu apa, tidak terlalu penting-penting banget untuk kita ceritakan ya. Cuman karena apa sih, apa itu, ya tadilah, karena itu sebuah kebiasaan aja ya, hingga orang pun melakukannya.
dalam mengatakan sesuatu aja, ya, mengucap sesuatu

Misalkan ada apa sih itu dalam satu apa perkataan ya, mengatakan kata dakwah ya, dakwah kan aslinya itu kan dakwah ya, dalam bahasa aslinya itu dakwah, kita melakukan atau berdakwah aja. Nah, kata dakwah itu dirubah menjadi dakwah. Hingga kalian pernah lihat ya, ada gedung dakwah. Gedung dakwah. Ini sudah melakukan kesalahan. Karena kata dakwah itu kan memiliki pengertian mengajak. Lalu dengan kata dakwah, apa maksudnya artinya? Awalnya kan bermula dari sebuah kebiasaan. Orang menyebutnya dengan kata dakwah, padahal bukan dakwah, da'wah. Kebiasaan kecil. Kalaupun itu salah, salah ya itu. Salah. Kita telah mengganti merubah bahasa yang aslinya. Dari kata dakwah menjadi dakwah. Dan itu juga dilakukan, diucapkan ya, kalau diucapkan, dilakukan oleh orang-orang yang agak awam, mungkin tidak kenapa, dimaklumi. Lah, kalau sudah dilakukan oleh orang-orang cerdas, oleh orang-orang pinter, orang-orang apa sih disebutnya cendikia, menjadi sesuatu yang benar. Ya kalau namanya sebuah gedung, berarti kan bukan orang awam yang memberikan nama, sehingga disebut gedung dakwah. Gak arti itu. Apa kata dakwah? Itu perkosa kata baru, padahal aslinya kan dakwah ya. Ya gak, padahal sepele itu. Padahal sepele. Karena di awalnya sudah dikondisikan salah, hingga kesalahan tersebut akan didaulat dan diabadikan menjadi sebuah istilah yang benar. Itu di Indonesia ya. Cuman di Indonesia saja. Di tempat lain kan tidak. Ya enggak? Dari kalangan cendikawan ataupun dari kalangan awam, itu seakan mereka sepakat untuk membuat sebuah seorang yang menyebutnya karena dialek atau idialek yang berbeda, hingga menyebutnya dakwah bukan dakwah. Kan bermula dari itu. Didengar oleh orang, diikuti. Didengar oleh orang ke satu, kedua, keduanya dirame kan. Akhirnya seperti itu adalah benar. Kata dakwah itu. Padahal awalnya dari dialek suatu daerah dengan tidak bisanya mengatakan kata-kata A menjadi K, dirubah jadi A, dakwah jadi dakwah. Itu asalnya dari situ. Karena orang keseringan mengatakannya dan didengar oleh orang ramai, oleh orang banyak, hingga seperti itu aslinya. Terlebih yang mengatakannya kaum-kaum cendikiawan. Oh iya sih, kiai itu juga, ustadz itu juga, kiai langitannya saja sudah mengatakan dakwah, ya pastilah orang kebawahannya pun juga sama, orang awamnya pun juga akan mengikuti apa yang disampaikan kiainya tadi, karena kiainya ngomong dakwah. Padahal ngomong kata dakwah itu persoalan bukan masalah kecerdasan, karena ini persoalan lisani. Persoalan dialek. Ya enggak? Awalnya dari itu. Hingga delegalisasi menjadi sesuatu yang benar dari kosakata. Muncul kosakata baru. Pada umumnya kan begitu. Di sini menunjukkan ya bahwa orang yang mendengarnya pun tidak pernah mau berpikir.

kemarin kita sebut burung beo ya. Burung beo juga sama begitu. Ya wajar aja sih karena namanya juga burung. Orang mengerti tidak akan, ah gak mungkin saya mengatakan ini salah. Bahasa dakwah itu. Yang benar adalah dakwah saja. Hari ini kita seringkali mendengar ya, selamat menikmati. Itu dari bahasa aslinya, dari bahasa Arabnya itu kan ni'mah, ni'mat. Ni'mat itu anugerah. Kalau nikmat itu bencana. Kan jauh beda. Nikmat bencana, ni'mat artinya karunia. Karena sudah kebiasaan kayak tadi lagi, hingga kita enjoy aja menyebutnya bukan ni'mat tapi nikmat. Nikmat. Seharusnya ni'mah. Nikmat ya. Oh nikmat luar biasa. Itu anugerah. Nikmat. Kalau nikmat, bencana. Kan jauh beda. Selamat menikmati. Oh selamat engkau mendapatkan satu anugerah. Tapi kalau selamat menikmati, menikmati, itu selamat Anda mendapatkan bencana. Iya kan? Berpengaruh juga sebenarnya. Itu hal yang paling kecil yang telah dianggap sepele oleh kita. Nah apalagi hal-hal yang amat prinsipil yang paling menentukan saat kita memahami persoalan-persoalan konsep-konsep keagamaan ataupun konsep-konsep ketuhanan atau berhubungan dengan ibadat, apalagi juga terus aja kita kebiasaan melakukan sebuah kesalahan. Ya enggak? Padahal tidak pernah berniat untuk melakukan kesalahan. Karena tadi terbentuk dan terbiasa, sementara dia tidak pernah berpikir, tidak mau untuk mengkoreksi kesalahan tersebut. Hingga dia larut, akhirnya melakukan kesalahan itu seperti sesuatu yang dianggap benar. Ya enggak? Itu demikian. Mari kita kaitkan dengan penjelasan yang tertunda di hari lalu. Itu pun sama prinsipnya seperti itu. Bermula dari kebiasaan yang salah. Ya. Enggak didaulat saja. Itu kan parah banget kalau sudah begitu ya. Iya enggak? Anehnya juga semua orang terjebak, kegiring melakukan kesalahan tersebut. Karena mungkin aklunnya tadi atau dikrunnya tadi itu, dikrunnya tadi atau aklunnya itu atau pikrunnya itu tidak bekerja dengan baik. Bermula dari sesuatu yang kecil, melakukan sebuah kekeliruan, maka akan berujung dengan sesuatu yang lebih besar daripada itu. Karena proses pembiasaan, karena proses sebuah kebiasaan, itu wajib dipahami. Ya enggak? Hingga membuat manusia tidak sadar. Ya enggak? Hingga menjadikan manusia tidak pernah mengerti. Coba sampai hari ini berpuluh-puluh tahun sepanjang usia seumur panjang umur kita sampai kini hari. Al-Quran pun begitu adanya, hingga diplesetkan dari makna yang sesungguhnya, dari maksud yang sesungguhnya menjadi maksud-maksud yang lain. Kan begitu? Ya enggak? Diplesetkan. Apakah itu

0: ada unsur kesengajaan, apa karena sebuah kebodohan saja, bukan kebodohan ya, karena sebuah kekeliruan kali. Ya, kalau kekeliruan kan bisa dilakukan oleh orang-orang pintar juga. Sangat bisa. Ya enggak? Bisa dilakukan. Dikala kita memahami ayat yang kemarin, kita kutip ya, itu pun begitu adanya. Terlebih ada unsur-unsur penyengajaan dalam bentuk fatwa, ya enggak, yang dikemas dalam bentuk fatwa. Jangan sekali-kali engkau berbicara tentang ini, ya enggak, karena itu bisa menyebabkan kemusyrikan, karena itu bisa menyebabkan kemurtadan, kan gitu fatwa para ulama. Jangan sekali-kali engkau mempersoalkan masalah ini, karena itu bisa menyebabkan engkau kufur misalnya, bisa kufur ucapan, bisa murtad ucapan, bisa murtad patek kadahan dan yang lain-lainnya. Itu jelas propaganda namanya. Tambah lagi dengan hal-hal yang sifatnya propaganda. Ya, kaum awam kan ketika propaganda dilakukan oleh para pemuka agama, ya itu mutlak akan diikutinya. Jangankan perkara-perkara yang sifatnya propaganda dilakukan oleh para pemuka agama, hal-hal yang sifatnya pembiasaan saja itu akan dilakukan. Ya enggak? Hal ini kan karena sebuah kebiasaan saja. Kebiasaan saja itu akan ditaatinya, akan diikutinya. Apalagi kalau hal-hal yang sifatnya propaganda berbentuk fatwa yang disampaikan oleh para pemuka agama, para ulama dan yang lain-lainnya. Apalagi kalau yang seperti itu ya, meresap kepada telinga seluruh manusia. Oh iya, ini memang para ulama menyampaikannya begitu. Akan begitu, akan dijadikan sebagai satu acuan utama untuk memahami, untuk meyakini perkara yang dimaksud oleh fatwa tersebut. Apalagi itu ya. Ya, sering kan kita mendengar kata-kata itu. Kamu jangan sembarangan ngomong. Kalau kamu ngomong itu, kamu itu bisa murtad. Kalau gitu, itu propaganda misalnya ya. Sebuah warning. Ya, sebuah peringatan besar. Hingga orang tidak ada yang mau lagi berbicara tentang itu. Hingga orang tidak ada lagi yang mau mengatakan tentang itu. Jangankan melakukan, berbicara dan mengatakan saya sudah tidak boleh, apalagi untuk melakukannya. Padahal masalah itu adalah justru hal yang paling prinsipil banget, hal yang paling penting banget. Ya enggak? Banget itu prinsipnya dan menentukan posisi seseorang. Apa ia akan menjadi orang yang sesat? Apa ia akan menjadi orang yang mendapatkan petunjuk? Karena sebuah pembiasaan saja, hingga kesesatan itu akan menjelma menjadi sebuah petunjuk, sementara petunjuk akan diklaim menjadi sebuah kesesatan. Sangat mungkin itu terjadi, dan kini memang tengah terjadi. Kondisinya kan begitu ya. Ya kan? Nah, bagi orang yang berakal, bagi orang yang berakal ya, ingat nih, kan Al-Quran itu secara spesialisasi, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Ta'ala, Al-Quran itu diajarkan oleh para nabi, oleh Rasulullah ya, para kitab ya, anggap saja Al-Quran diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada manusia itu buat kaum yang berpikir, buat kaum yang berakal, buat orang-orang yang berakal, buat orang-orang yang berpikir. Al-Quran itu adapun Bagi mereka yang tidak berakal, yang tidak berpikir, Quran tidak ada arti dan tidak penting baginya.
1: Nah, Al-Quran juga mengatakannya begitu.
0: Aku turunkan, kata Tuhan ya, aku turunkan Al-Quran ini kepada manusia dengan bahasa Al-Arabi agar mereka berpikir.
1: Kan? Berarti kalau supaya berpikir, kepada orang yang berpikir Al-Quran diturunkan, kepada orang yang berakal Al-Quran diturunkan.
0: Adapun yang tidak berpikir dan tidak berakal, tidak perlu dia harus tahu Quran. Ngapain? Iya enggak? Iya kan begitu ya. Tapi karena di daulat Al-Quran itu, ya jangankan dengan akal dan atau pikiran barangkali ya, semuda atau kita apa sih namanya, apa itu, membacanya saja, jangankan satu ayat, satu huruf aja, surga udah menganga, surga udah menanti, gerbangnya udah terbuka lebar, surga aja udah rindu, ya kan, udah rindu karena dengan bacaan-bacaan Al-Quran, jangankan satu ayat, ini satu huruf aja yang kau baca, surga udah menganga. Itu gitu ya. Kalau begitu Al-Quran tidak perlu Allah turunkan kepada orang yang berpikir kalau targetnya adalah itu. Ya enggak? Kalau targetnya adalah surga dengan bacaan Al-Quran satu huruf, dua huruf, tiga huruf, empat huruf dan seterusnya, surga telah menganga. Ya enggak? Maka ya apa dikatakan Allah tadi ya, liqaumi yaqilun, liqaumi yatafakkarun, itu menjadi sesuatu yang tidak penting. Disulap menjadi begitu.
1: Oke, sampai ya, kita henti dulu sampai di sini. Kita lanjut pembahasan berikutnya di esok hari aja.
0: Terima kasih kalian telah simak Kontak Islami dari 92,3 NBS FM. Selanjutnya Kontak Islami undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Looking only one 92.9 FM Sukabumi, number one hits music station. Hai, selamat pagi Samuda, gimana kabar kamu pagi hari ini Samuda? Dan kembali Kevin Pratama yang mengundang teman kamu di Jogo in the Morning selama 3 jam ke depan. Samuda dan aku bakalan spill informasi yang pastinya up to date yang bakalan aku spill untuk kamu pagi ini. Dan gak lupa juga Samuda, info cuacanya bakalan aku spill juga. Jadi buat Samuda jangan pindahin frekuensinya kamu ya. Dan aku bakalan live TikTok juga sampai jam 9 nanti.